0: كالمهل.
1: يوم تكون السماء كالمهل
0: وتكون الجبال كالعهن.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
5: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Kisah Anak Soleh.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya sobat kecil dimanapun kamu berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan kali ini dalam rubrik Kisah Anak Saleh. Ya sobat kecil, insyaallah ta'ala kembali kita akan menyimak ya satu di antara khalifah kaum muslimin ya yang termasuk ke dalam khulafa'ur rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk ya. Dan pastinya kali ini kita akan menyimak kisah tentang khalifah keempat. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah kita menyimak kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka sekarang kita akan menyimak kisah tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sobat kecil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau lahir pada tahun 590-an Masehi atau 13 Rajab 23 sebelum Hijriah di kota Mekah. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu di antara pemeluk Islam yang pertama atau as-sabiqunal awwalu. Beliau juga termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menikahi putri Rasulullah bernama Fatimah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat yang menjabat kepemimpinan pada tahun 600-an Masehi sampai 660-an Masehi. Selain itu sobat kecil, Ali bin Abi Thalib menghabiskan masa kecilnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak laki-laki. Karena kemiskinan pamannya, yaitu Abu Thalib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta anaknya, yakni Ali, untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ini juga dilakukan sebagai balas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dulu beliau juga dirawat oleh Abu Thalib, ayahnya Ali. Ali bin Abi Thalib langsung memeluk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, dakwah Islam kepada orang-orang terdekat. Saat itu usia Ali 10 tahun. Ya, Ali adalah orang kedua yang beriman setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha atau istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, sobat kecil, Ali juga sangat istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali termasuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa kedudukan Ali di sisi Rasulullah seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada kenabian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat kecil, dimanapun kamu berada, salah satu keberanian Ali. Ya, Ali terkenal dengan keberaniannya. Di antara kisahnya adalah ketika beliau rela tidur di ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan Rasulullah yang hijrah bersama Abu Bakar di malam hari. Padahal saat itu rumah beliau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak takut sama sekali. Padahal bisa saja pemuda-pemuda kafir itu membunuh Ali radhiyallahu an yang tidur di atas ranjang Rasulullah. Kemudian sobat kecil, Ali radhiyallahu an juga dikenal sebagai sahabat yang sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, kedudukan beliau sebagai khalifah tak menghalanginya untuk berbaur dengan masyarakat. Selain itu, di saat Ali radhiyallahu an menjadi khalifah, keadilan benar-benar tersebar. Bahkan tak hanya kaum muslimin yang merasakannya. Orang-orang non-muslim sekalipun juga ikut merasakan keadilan. Pada saat Ali berada di Siffin, baju besi beliau diambil orang. Ternyata baju besi itu dibawa oleh seorang Nasrani. Tanpa sengaja, ketika berjalan, Ali berpapasan dengan orang yang dimaksud. Orang yang membawa baju besinya. Dan Ali sangat yakin bahwa itu adalah baju besi miliknya. Karena ada tanda-tandanya. Lalu Ali mengajaknya mendatangi seorang hakim untuk memutuskan kepemilikan baju besi tersebut. Hakimnya bernama Shuraih. Kemudian di hadapan sang hakim, orang Nasrani tetap tidak mengaku kalau baju besi itu milik Ali. Dia bersikukuh mengakui bahwa baju besi itu adalah miliknya. Lalu Shuraih bertanya, sang hakim bertanya kepada Ali radhiyallahu an, "Apakah Anda memiliki saksi dan bukti, wahai Amirul Mukminin?" Maka beliau menjawab, "Iya, anak saya yaitu Hasan dan Husain bisa menjadi saksi." Akan tetapi, ternyata sang hakim menolak saksi dari pihak keluarga. Ali pun tertawa senang melihat sikap adil yang dilakukan hakim. Beliau berkata, "Kamu benar, wahai Shuraih. Saya tidak memiliki bukti." Akhirnya, hakim pun memutuskan bahwa baju besi tersebut milik orang Nasrani. Sidang pun usai, dan Masya Allah, Ali bin Abi Thalib tetap menerima keputusan hakim, walaupun hakim itu bawahannya. Beliau radhiyallahu anhu tidak sombong dengan posisinya sebagai khalifah. Beliau mau duduk di pengadilan, kemudian rela mengalah hanya karena tidak memiliki bukti yang kuat. Dan ternyata, sobat kecil, orang Nasrani itu merasa heran dengan keadilan tersebut. Ia heran bagaimana bisa Ali radhiyallahu anhu tidak bersikukuh untuk mempertahankan baju besinya. Ia heran, kenapa bisa hakim tersebut berani memenangkan dirinya dibanding Ali, padahal Ali adalah seorang khalifah. Orang Nasrani itu pun merasa kagum dan terharu, sehingga pada akhirnya ia merasa bersalah dan mendatangi Ali, seraya berkata, "Sebenarnya ini benar baju besimu, wahai Ali." Bahkan tidak sampai di situ, pengakuan, pembenaran dari sang Nasrani pun berujung pada ikrar syahadat. Alias, orang Nasrani tersebut langsung memeluk agama Islam. Di saat itu juga, Masya Allah, luar biasa. Ya, sobat kecil, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidayah sama seseorang, gak ada yang bisa mencegah. Awalnya mungkin dia merasa kagum dengan keadilan hukum Islam. Kemudian ia merasa bersalah. Sehingga pada akhirnya, ia pun menerima hidayah. Masuklah hidayah ke dalam relung hatinya. Dan jadilah ia seorang yang beriman. Kemudian saking gembiranya dengan keislaman orang Nasrani tersebut, Ali radhiyallahu an tidak jadi menerima baju besinya. Ali radhiyallahu an menghadiahkan baju besi tersebut kepada seorang yang baru mendapatkan hidayah. Dan ini adalah hadiah pertama untuk keislamanmu. Demikian Ali dengan mimik muka bahagia. Nah, sobat kecil, itulah indahnya berbuat baik. Kalau kita mau berbuat baik, Allah pun akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang lain. Oleh karenanya, kita juga harus meneladani sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita harus lapang dada. Kita tidak boleh mau menang sendiri. Kita juga harus mudah memaafkan kesalahan orang dan mengalah ketika berselisih dengan sesama. Kita lihat bagaimana Ali radhiyallahu an, walaupun beliau seorang khalifah, memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi beliau tidak merasa sombong. Beliau tetap rendah hati, sederhana, bahkan beliau suka menolong dan baik. Nah, sobat kecil, Ali radhiyallahu an wafat saat beliau berumur 63 tahun atau bertepatan pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Beliau pun dibunuh sama seperti sahabat-sahabatnya terdahulu. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pemberontak. Beliau dibunuh saat menjadi imam pada saat sholat subuh di Masjid Kufah. Baiklah sahabat kecil, sampai di sini kisah kita, kisah anak soleh untuk edisi kali ini. Semoga sobat kecil tidak bosan untuk mendengarkan cerita kisah yang luar biasa berasal dari umat terbaik dari kaum muslimin. Semoga menjadi teladan kita hari ini ataupun masa yang akan datang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri kebersamaan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
4: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukia. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah dirukia oleh para praktisi rukia syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
5: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian.

0: menjadi berkah dan bertambah.
1: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
2: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah banyak ilmu.
3: Nasihat yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
1: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
5: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتحملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du.
1: أنتم الأبيات لأولادي دوننا
2: بنيتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي.
0: Ya, sobat kecil di mana saja kamu berada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Ayah bundanya, juga umi abinya, pendengar setia Radio Fajri FM. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini Kak Haris bisa menemani sobat kecil ya dan juga pendengar di acara Bunayati Unjuk Gigi. Siapa takut aku sudah siap. Allahu Akbar. Insya Allah sampai dengan jam 9 nanti Kak Haris akan nemenin sobat kecil untuk sama-sama kita belajar Al-Quran ya, merojaah hafalan Al-Qurannya ataupun store hafalan Al-Qurannya. Jadi silakan nih yang mau gabung, ada dua caranya. Yang pertama bisa kirimkan voice note ya ke nomor Radio Fajri di 0811 11 10 993, atau juga bisa telepon langsung ya ke 0811 11 10 993. Jangan lupa passwordnya Bunayati Unjuk Gigi, siapa takut aku sudah siap. Allahu Akbar.

0: Ya, baik sobat kecil di mana saja berada, kali ini kita akan coba putarkan ya voice note dari sobat kecil, ada Hilda dan juga Nadia ya yang bergabung. Hilda baca surat Al-Qalam dan Nadia baca surat As-Saff. Kita akan simak dan dengarkan. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Salsabila, dari asal Cibinong, akan melafazkan surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukadzibin wa dula utadahinu fayadahinun wala tuti'kul halafim mahin hammazim masya'im binamin manna'il lil khairi

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

0: ala kufu. Ya, baik sobat kecil, masih ada acara Bunayati unjuk gigi, siapa takut, aku sudah siap, Allahu Akbar ya. Yang mau gabung silakan boleh ke 0811 1110 993. 0811 1110 993. Berikutnya ada siapa nih? Karis akan angkat teleponnya ya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Tiara dari Bogor.
0: Oke, baik Tiara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar.
0: Oke, baik, mau baca apa hari ini?
1: Surat Al-Qamar ayat 1-27.
0: Oke, baik, passwordnya dulu, Bunayati unjuk gigi.
1: Siapa takut, aku sudah siap, Allahu Akbar.
0: Baik, silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Fakadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mama, ada ini.

0: Ya, baik sobat kecil, masih di acara Bunda Yati Unjuk Gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar. Berikutnya ada siapa yang gabung kali ini, mengirimkan voice note. Kak Aris putarkan dulu ya. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Maisa, umur aku 4 tahun dari Depok. Aku mau baca Al-Hakumut Takasur ayat 1-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Al-Hakumut Takasur hatta jutumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Tahunnal jahil, summa latahunnaha 'anil yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, buat sobat kecil yang bergabung, silakan bisa kirimkan voice note-nya ya, atau juga telepon langsung ke 08 11 11 10 993. Baik, Karis akan terima lagi telepon dari sobat kecil, dan insya Allah akan diputarkan lagi ya nanti voice note dari sobat kecil setelah yang berikut. Tetap bersama Kak Haris di Radio Fajri, di acara Bunda Yati Unjuk Gigi. Jangan kemana-mana ya.
2: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni Jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993. 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
3: Masya Allah, masya Allah, barokallahu fiik.
4: Kenapa akh?
3: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
4: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal aneh pendengar setia juga nih.
3: Udah daftar belum?
5: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 08 11 11 10 993, 08 11 11 10 993.
4: Wah, kudu langsung daftar nih.
3: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
6: Pendidikan bagi jiwa, sama seperti gizi bagi tubuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad Al-Khidr Hussein rahimahullah berkata, sesungguhnya jiwa dapat tumbuh dengan pendidikan yang baik, sebagaimana tubuh dapat tumbuh dengan gizi yang baik. Pertumbuhan tubuh memiliki batas. Apabila sudah mencapai batasnya, akan berhenti pertumbuhannya, bahkan menyusut. Sementara pertumbuhan jiwa oleh pendidikan tidak akan berhenti sampai berhentinya napas. Dikutip dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal.
7: Mutiara Ayat.
8: Pembelaan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat ke-30 sampai 35.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Isa berkata saat dalam buaiannya, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah menetapkan untuk memberiku kitab suci yaitu Injil dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Dia juga menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dia berpesan kepadaku supaya menjaga sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dia menjadikanku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong lagi celaka dan durhaka kepada Rabbku. Kesejahteraan dari Allah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Apa yang telah kami kisahkan kepadamu itu, wahai Muhammad, dialah Isa putra Maryam, tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Bahkan ini adalah perkataan hak yang diragukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak layak dan tidak patut bagi Allah mempunyai seorang anak dari makhluknya. Maha suci dia dari hal itu. Apabila ia menetapkan satu urusan dan menghendakinya, maka tidak ada yang menghalanginya. Dan dia cukup berkata kepadanya, jadilah. Maka sesuatu itu terjadi sebagaimana yang dia kehendaki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Abdillah dari Kebumen. Mau membaca surat An-Nasiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به.

0: Ya, baik sobat kecil, masih ada acara Bunda Yati unjuk gigi. Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar ya. Baik, silakan yang mau gabung, masih ada kesempatan kurang lebih 10 menit lagi. Bisa langsung kirimkan voice note-nya, rekaman hafalannya, atau bisa juga telepon langsung ya di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Assalamualaikum, nama saya Hasna dari Bogor. Saya akan membaca surat.

0: Astagfirullah, hilafatfaro'aitanah, saya dulu nafidinilai afwaja. Asafir bihamri rabbi kawastafir, innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim.
1: Iya, baik, Masya Allah ya, Barakallahu Fiik. Dan silakan ini buat-buat kecil yang mau gabung, masih ada kesempatan di 0811 11 10 99.

0: Iya, baik sobat kecil, berikutnya ada siapa lagi yang bergabung kali ini? Kita akan putarkan ya voice note-nya. Baik, silakan yang mau gabung bisa ke 0811 1110 993 ya, 0811 1110 993.
1: Saya Habibah, tinggal di Cilangkap, Depok. Saya akan membacakan surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.

0: possa ir.
1: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Prince Shakina, saya tinggal di Bandung. Saya ingin membacakan surah Al-Jin ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga, mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah, mau umroh dengan harga ekonomis, wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, Aneh kok nggak dapet ya? Padahal, Aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk mendirikan salat-salat yang fardu dan juga anjuran untuk menyempurnakan salat-salat fardu dengan salat-salat sunnah sangat banyak sekali terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah surat Al-Isra ayat ke-78 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang mulia tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimish shalata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Yang artinya, dirikanlah salat setelah tergelincirnya matahari sampai kepada gelapnya malam hari, dan dirikan pula salat fajar atau salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan dan dari sebagian malam. Laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu kepada kedudukan yang terpuji di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin, para pendengar yang budiman, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya, ya, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada Rasul berlaku untuk umatnya. Ini kaidah yang telah ditegaskan oleh para ulama bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku kepada seluruh umatnya. Demikian pula, setiap larangan yang diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk seluruh umatnya, terkecuali hal-hal tertentu yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu sangat sedikit, ya. Dan secara umum setiap perintah yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk umatnya. Nah, di sini Allah memerintahkan Rasulnya untuk mendirikan salat, ya. Aqimish shalah, dirikanlah salat. Iqamah, ya, mendirikan salat. Dan tidaklah disebut mendirikan salat kecuali jika melaksanakan salat secara sempurna, secara lahir dan batin. Ya. Jadi Allah SWT tidak mengatakan atau tidak berfirman, sallu atau i'malu as-salah, laksanakanlah salat. Tapi aqimis salah, ya, dirikanlah salat. Karena yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah melaksanakan salat dengan menjaga adab-adab lahir dan batin secara sempurna, memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat dan kesempurnaannya. Dan juga dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat, yakni mengerjakan salat secara sempurna, tepat pada waktunya, memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat dan adab-adabnya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita semua, ya, bukan asal salat, tapi mendirikan salat. Dan hendaknya seorang muslim menjadikan salat ini sebagai agenda paling utama dalam kesehariannya. Tidak ada suatu agenda yang lebih penting, lebih mulia, dan lebih afdal dalam keseharian seorang muslim selain dari salat. Ya. Mendirikan salat-salat yang fardu, ya, yang lima waktu itu. Yang ini merupakan wasiat Allah Ta'ala kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin. Dan barang siapa yang menjaga salat yang fardu, ya, salat yang lima waktu ini dengan sempurna, memperhatikan adab-adab, rukun-rukun dan sebagainya, maka insya Allah dia termasuk penghuni surga. Dan termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Jadi perintah untuk mendirikan salat yang fardu. Lidulukis syams, ya, yakni karena
tergelincirnya matahari ke barat. Idulukis syams, yakni sejak tergelincirnya matahari ke arah barat setelah zawalnya. Ya. Maka waktu ini mencakup salat duhur dan asar. Karena duhur, salat duhur dan asar dikerjakan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Setelah zawal, ini setelah matahari tergelincir dari posisinya di tengah-tengah langit. Waktu ini mencakup salat duhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai kepada gelapnya malam, ya, sebagian dari gelapnya malam. Dan ini mencakup salat maghrib dan salat isya, karena kedua salat ini dilaksanakan setelah gelapnya malam, ya, setelah mulai terbenam matahari dan alam sudah mulai gelap, ya, karena matahari setelah benar-benar sempurna terbenam dan malam telah datang, ya, alam telah mulai gelap. Maka di sini ada dua fardu, dua kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu salat maghrib dan salat isya. Dan kedua waktu ini disebut oleh Allah dalam satu kalimat, yaitu ila ghasaqil lail, sampai kepada gelapnya malam. Sampai kepada gelapnya malam. Ini mencakup salat maghrib dan isya. Kemudian wa Qur'an al-fajr, yakni wa aqim Qur'an al-fajr, dan dirikan juga, laksanakan dengan baik bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, yakni di waktu subuh. Ini menunjukkan salat fajar, itu salat subuh. Dan disebut Qur'an, Allah menyebut salat fajar dengan Qur'an al-fajr, ya, wasumiyat Qur'anan limashru'iyati italatil qira'ati fiha atwal min ghairiha wa lifadlil qira'ah fiha. Salat subuh disebut oleh Allah dengan Qur'anul fajr, ya, Qur'an di waktu fajar. Kenapa? Karena disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an lebih panjang pada salat subuh itu, ya, jauh lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Dan ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca dalam dua rakaat salat subuh itu dengan surat-surat yang lebih panjang daripada salat-salat empat waktu yang lainnya. Ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintah dari Allah diisyaratkan dalam ayat ini, wa Qur'an al-fajr, dan dirikan bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, yakni di waktu salat fajar. Bacalah Al-Qur'an dengan panjang. Ya, bacalah surat-surat yang panjang di dalam dua rakaat salat fajar tersebut. Dan juga karena keutamaan membaca Al-Qur'an pada waktu salat itu, ya, dan juga menunjukkan keutamaan salat fajar. Karena Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, itu di waktu salat fajar disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Rabbul Alamin, dan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum Allahu wa huwa a'lamu bihim, kayfa taraktum 'ibadi fa yaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bergantian untuk mengawasi kalian malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Bergantian untuk mengawasi dan melaporkan amal-amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua malaikat ini, kedua rombongan malaikat ini, itu malaikat malam dan siang, mereka bertemu pada waktu salat subuh dan salat asar. Bertemu pada waktu pelaksanaan salat subuh dan salat asar. Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari, yang bermalam di tengah-tengah kalian itu, naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, kepada para malaikat malam, sedangkan Allah lebih mengetahui tentang keadaannya, ya, tentang keadaan mereka. Kaifa taraktum ibad? Bagaimana kalian tinggalkan? Ya, dalam keadaan apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat yang bertugas di malam hari itu berkata, ya Allah, kami tinggalkan mereka, hamba-hambamu, sementara mereka dalam keadaan salat, dan kami datangi mereka, kami turun mendatangi mereka, sementara mereka dalam keadaan salat. Ya. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang dimaksud dengan, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya, bacaan Al-Quran di waktu salat subuh disaksikan. Yani pertama-tama disaksikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian disaksikan oleh para malaikat yang bertugas mengawasi amal-amal manusia di malam hari, dan oleh para malaikat yang bertugas di siang hari. Semua para malaikat ini bertemu pada saat pelaksanaan salat subuh dan juga salat asar.
Dan ini juga mengisyaratkan tentang keutamaan salat subuh, ya. Keutamaan salat subuh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wal fajr. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa ya, fadilah, pahala dan keutamaan yang terdapat dalam kedua waktu salat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak, ya. Meskipun sambil merangkak karena tidak kuat jalan berdiri, ya. Ini menunjukkan tentang besarnya fadilah dan pahala mendirikan salat subuh dan juga salat isya secara berjamaah, ya. Dimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'ish syamsi wa qabla ghurubiha." Yakni al-fajr wal 'ashr. Rawahu Muslim. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menjaga salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yakni salat subuh dan salat asar. Maka inilah dua waktu yang sangat ditekankan, ya, untuk dijaga dengan baik, dengan benar, dilaksanakan tepat pada waktunya, karena keutamaan dan pahalanya yang sangat besar. Ini salat fajar, salat subuh, dan salat asar. Nah, dalam ayat yang mulia ini terdapat Allah menyebut lima waktu salat, ya. Lima waktu salat tersebut disebut Allah dalam satu ayat ini. Dan ini menunjukkan bahwa waktu merupakan syarat yang terpenting, syarat yang paling utama dalam pelaksanaan salat. Jadi syarat-syarat sahnya salat ada beberapa, tapi yang paling kuat, syarat yang paling kuat dan paling ditekankan adalah waktu. Yakni seorang yang salat dia wajib melaksanakan pada waktunya dan tidak diterima oleh Allah jika di luar waktunya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa salat zuhur dan asar boleh dijamak. Begitu pula salat maghrib dan isya boleh dijamak ketika ada uzur, ya. Ketika ada uzur. Karena Allah SWT menyebutkan, menghimpun kedua waktu tersebut dalam ayatnya ini, ya. Allah menyebutkan kedua waktu salat itu secara sekaligus, ya. Ila liduluki syams, ya. Sejak tergelincirnya matahari. Allah menyebutnya dalam satu waktu. Ini untuk salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, ini untuk maghrib dan isya. Disebutkan dalam satu waktu. Ini menunjukkan bolehnya kedua salat ini dijamak ketika ada uzur. Kemudian juga ayat ini menyebutkan tentang keutamaan salat fajar atau salat subuh dan keutamaan memperpanjang bacaan di dalam salat subuh. Dan bahwasanya membaca Al-Quran di dalam salat adalah rukun, ya, karena suatu ibadah, ya, jika disebut dengan sebagian rukun-rukunnya atau dengan sebagian perbuatan di dalam ibadah itu, maka itu menunjukkan fardu dan rukunnya perbuatan tersebut, ya. Jadi membaca Al-Quran di dalam salat adalah termasuk rukun. Nah, setelah Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk mendirikan salat yang lima waktu ini tepat pada waktu-waktunya dengan menjaga adab-adabnya, memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya seperti diisyaratkan dengan firman-Nya, wa aqim, dan dirikanlah, maka kemudian Allah SWT menyuruh hamba-hambanya untuk menambah salat-salat sunnah setelah salat yang fardu itu. Dan salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, salat sunnah apakah yang paling utama setelah salat fardu? Maka beliau bersabda, afdalus salati ba'dal maktubah salatul rajul fi jawfil lail. Salat yang paling utama, salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salatnya seseorang di tengah malam, yakni qiyamul lail, salat malam. Nah, Allah SWT memerintahkan kita kaum muslimin, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga kita kaum muslimin selaku umatnya untuk mendirikan salat tahajud, salat di malam hari ketika manusia sedang pulas tertidur. Dan ini disyariatkan oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menjadi kafarah penghapus bagi dosa-dosa kita. Dan ini merupakan suatu taqarrub, pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar, yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan atau pahala yang dirahasiakan oleh Allah dari seluruh makhluk-makhluknya. Nah, Allah berfirman di ayat yang mulia ini, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan dari sebagian malam, ya,
dan dari sebagian malam, maka bertahajudlah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan kebaikan untukmu. Ya. Asa, semoga ya, mudah-mudahan. Ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda, Rabbmu membangkitkanmu pada hari kiamat kelak dalam kedudukan yang terpuji, yakni kedudukan yang dipuji, disanjung oleh semua makhluk, al-awwaluna wal akhirun, makhluk yang pertama hingga yang terakhir, semua memuji dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai satu-satunya nabi dan rasul yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat dengan syafaat al-udhma, syafaat yang paling besar, yaitu syafaat untuk meringankan seluruh manusia dari kesulitan di saat wukuf, di saat berdiri pada padang mahsyar untuk dihisab. Nah, di sini perintah dari Allah taala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat tahajud. Dan disebut tahajud karena itu dilaksanakan setelah bangun dari tidur malam hari atau setelah melaksanakan tidur sejenak di waktu malam, ya. Yakni laksanakanlah salat tahajud kapan saja di waktu malam, ya, setelah terbangun dari tidur, ya. Nafilatan lak, sebagai tambahan. Tambahan kebaikan bagimu. Nah, ini maksud dengan nafilatan lak, nafilah, tambahan untukmu wahai Rasul. Ada dua makna, ya. Ada dua tafsiran, ya. Yang pertama, litakuna salatul lail ziyadatan laka fi uluwil qadr wa raf'id darajat, agar salat malam ini menambah ketinggian kemuliaanmu dan diangkatnya derajatmu di sisi Allah SWT, bi khilafi ghairi, yang ini berbeda dengan manusia selain engkau. Fa innaha takunu kafaratan li sayyiati, karena untuk selain engkau maka qiyamul lail atau salat tahajud itu menggugurkan dosa-dosa pelakunya, ya. Jadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, maka salat tahajud itu berfungsi menaikkan derajatnya dan meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk umatnya, maka qiyamul lail atau salat tahajud itu sebagai kafarah atau penghapus dosa-dosa. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ya. Annas salawatil khamsa fardun 'alaika wa 'alal mu'mini, bi khilafi salatil lail fa innaha fardun 'alaika bil khusus likaramatika 'ala Allah an ja'ala wadhifataka akthar min ghairik wa liyakthur thawabuk wa tanala bidzalika al maqam al mahmud. Sesungguhnya salat yang fardu, salat lima waktu itu fardu untukmu dan untuk kaum mukminin. Berbeda dengan salat malam atau qiyamul lail, maka ini fardu secara khusus untuk engkau, ya. Kewajiban secara khusus untuk engkau wahai Rasulullah, karena kemuliaan engkau di sisi Allah, maka Allah menjadikan kewajibanmu lebih banyak dari orang-orang lain, dan agar pahalamu lebih banyak, dan agar dengannya engkau meraih kedudukan yang terpuji, yaitu maqam al-mahmud, yang dipuji oleh al-awwaluna wal-akhirun, semua manusia yang sejak yang pertama hingga yang terakhir. Jadi, maksud ayat ini adalah perintah kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat tahajud, karena dengan salat tahajud itu akan semakin meninggikan, ya, meninggikan dan mengangkat derajat Rasulullah SAW, khusus untuk beliau. Sedangkan untuk umatnya, salat tahajud itu menjadi penghapus dosa-dosa. Makna yang kedua, salat tahajud kewajiban, nafilatan lak, artinya sebagai tambahan kewajiban atasmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah Ta'ala, dan agar pahalamu lebih banyak, serta kedudukanmu lebih tinggi kelak di hari kiamat, maka Allah mewajibkan secara khusus qiyamul lail ini kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan tidak untuk umatnya, ataupun untuk umatnya ini sunnah, ya, sunnah mu'akkadah. Nah, kemudian Allah SWT menjanjikan bagi beliau maqaman mahmudah, ya, kedudukan yang terpuji, yaitu maqamus syafa'ah al-udhmah, kedudukan sebagai nabi yang memberikan syafaat yang terbesar di saat semua manusia mendatangi para nabi dan rasul, yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimussalatu wassalam. Para manusia mendatangi kelima nabi tersebut, memintakan syafaat mereka, agar mereka berdoa kepada Allah untuk meringankan keadaan dan kesulitan mereka yang luar biasa di padang mahsyar. Karena matahari didekatkan 1 mil, dan 1 hari di padang mahsyar itu sama dengan 50 ribu tahun menurut hitungan kita di dunia. Manusia dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, kepanikan, kepanasan, dan seterusnya. Sehingga mereka mendatangi para nabi tersebut, supaya para nabi tadi bersedia memohon kepada Allah syafaat untuk
manusia supaya mereka segera diringankan dan diistirahatkan dari kesulitan yang berat di padang mahsyar. Tetapi para nabi dan rasul yang mulia tersebut, mereka berhenti. Artinya meminta maaf, ya'tadir. Mereka minta maaf. Tidak dapat memberikan syafaat ini, tidak dapat memohonkan syafaat kepada Allah dan tidak bersedia. Hingga akhirnya manusia semuanya mendatangi Sayyidu Waladi Adam, penghulu seluruh anak Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan manusia tersebut dan segera bersujud di sisi Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, bertasbih, memuji nama-Nya yang maha indah, dan kemudian Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Sehingga dengan syafaat beliau, maka dilaksanakanlah hisab atau perhitungan manusia. Nah, jasa beliau yang meringankan penderitaan seluruh makhluk nanti di padang mahsyar di hari kiamat, ini dipuji dan disyukuri oleh seluruh manusia. Ya. Semua manusia merasa berhutang budi kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat tersebut. Sehingga seluruh manusia memuji beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi secara khusus ayat ini memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin selaku umatnya untuk melaksanakan salat malam dan tidak meninggalkannya kecuali karena udzur, ya, kecuali karena udzur. Dan ayat-ayat lain yang menyerukan, ya, memerintahkan kaum mukminin untuk melaksanakan qiyamul lail sangat banyak sekali. Dan semua ayat-ayat itu makiyah, ya. Ada sekitar 7 ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kaum mukminin untuk mendirikan salat malam. Dan ketujuh ayat itu semuanya makiyah, surat-surat Mekah. Berarti perintah itu diturunkan sejak awal-awal Islam. Sejak awal-awal turunnya wahyu. Maka perintah qiyamul lail ini telah diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena pentingnya qiyamul lail. Karena urgennya qiyamul lail bagi pembentukan jiwa orang-orang muslim yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci dari berbagai penyakit syubhat dan syahwat, dan agar mereka siap atau layak untuk menjadi hamba Allah yang mampu menerima beban-beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan diturunkan sedikit demi sedikit, maka agar jiwa-jiwa mereka kokoh dan kuat menanggung perintah-perintah yang turun dari Allah dan kuat serta teguh meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar jiwa mereka terbersihkan dari semua kotoran dan penyakit, maka Allah SWT mensyariatkan qiyamul lail ini untuk kemaslahatan hamba-hambanya dan menjanjikan untuk mereka pahala yang azim, pahala yang sangat besar. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah, ya, surat Alif Lam Mim As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17. Allah SWT berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yakni, lambung-lambung mereka menjauh dari tempat tidurnya. Ketika manusia sedang tertidur pulas, maka orang-orang yang beriman ini, lambung-lambung mereka menjauh dari tempat-tempat pembaringan mereka. Kenapa? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Mereka berdoa, memohon kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan berharap. Takut akan azabnya dan berharap akan rahmatnya. Ini di malam hari. Di siang hari, apa? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, diinfakkan di jalan Allah. Inilah keadaan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka apa balasan mereka di sisi Allah? Allah berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنَ. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa

0: Ini termasuk surat Makkiyah pula. Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan menghuni surga-surga dan mata air yang memancar, yang mengalir. Mereka menerima pemberian dari Rabb mereka dengan penuh sukacita dan gembira. Sesungguhnya mereka itu, dahulu ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Seperti apa ihsan mereka dalam ibadahnya kepada Allah? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sedikit sekali tertidur. Lebih banyak salat malamnya daripada tidurnya. Ini sifat orang muttaqin yang akan menghuni surga. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian di waktu sahar, ini di waktu di akhir-akhir malam, ya, mereka beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah satu sifat-sifat para penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang mulia. Bahwa mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat yang fardu, menjaga benar-benar salat yang 5 waktu, kemudian menyempurnakan pendekatan mereka kepada Allah dengan salat malam atau qiyamul lail. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendapat manfaat dari ayat-ayat yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islam, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Talk show interaktif.
8: Jadi pola makan yang bagaimana? Yaitu pola makan yang mengganggu perkembangan telur.
9: Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan itu juga sedikit banyak akan terpapar dengan perkembangan media digital tersebut.
10: Dalam program acara Talkshow Interaktif, spesial dokter menyapa.
11: Kemudian penyebab utamanya juga karena rokok ya. Itu sering terjadi gaya hidup.
1: Talkshow Interaktif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk menjalani hari dan selamat berakhir pekan. Juga mudah-mudahan waktu yang kita miliki ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang kita punya untuk hal-hal yang positif, salah satunya dengan menyimak siaran Radio Fajri. Dan di kesempatan kali ini, di hari Ahad, kembali mendengar di acara Talkshow Interaktif, saya Haris akan menemani Anda sampai dengan jam 11 siang nanti. Spesial dokter menyapa ya, alhamdulillah telah hadir. Kali ini ada dokter spesialis paru, ada Dr. Fajriwan SPPFISR. Baik, alhamdulillah telah hadir di studio Radio Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Masya Allah. Kabar sehat, dokter?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini dokter masih tugas di beberapa rumah sakit, dokter ya?
1: Ya.
0: Di rumah sakit Jawi.
1: Jawi, rumah sakit RSUD Kota Bogor. Kemudian rumah sakit Azra Bogor.
0: Iya, di klinik paru ya.
1: Paru,
0: karena memang
1: ya,
0: spesialisnya adalah spesialis paru. Nah, buat pendengar silakan bisa bergabung berdiskusi di kesempatan kali ini berkaitan dengan penyakit paru. Dan ada satu tema yang insya Allah akan kita bahas ya, yaitu terkait dengan kenali gejala kanker paru-paru. Nah, ini gejalanya apa aja? Mungkin sebagai ilmu juga, dokter ya, sebagai apa namanya, pengingat juga nih, mudah-mudahan bukan menjadi takut, jangan-jangan saya kena kanker, enggak ya, tapi mudah-mudahan setelah tahu gejala-gejalanya, kita lebih menjaga lagi gitu kan, kesehatan paru kita. Nah, bisa bertanya berkaitan dengan kesehatan paru, ataupun kanker paru, kemana? Silakan pendengar bisa di 0811 11 10 993, di WhatsApp bisa sebut nama, kecamatan, kota domisili, usia Anda dan pertanyaannya. Silakan ya, bisa konsultasi kesehatan terkait dengan paru karena kali ini kita bersama Dr. Fajriwan spesialis paru. Nah, dokter sebagai pembuka mungkin ya, kita akan coba menyimak beberapa menit mungkin ya materi yang akan disampaikan oleh dokter berkaitan dengan sebenarnya gejala dari kanker paru-paru itu apa, dokter. Kita akan mengenali, dan silakan mungkin Dr. Fajriwan bisa mengenalkan kepada kita sebagai masyarakat yang ingin tahu tentang kesehatan. Silakan.
1: Ya, terima kasih Kak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di bagian paru ada, sebetulnya di bagian lain pun ada banyak, terjadi semuanya ada kasus kanker ya. Kanker paru bisa, kanker usus, kanker serviks, kanker ovarium, macam-macam ya. Itu juga di kanker paru tentu ada juga gitu ya. Cuman banyak hal-hal yang harus kita ketahui untuk mengetahui apakah gejala apakah kita menderita kanker paru atau kemungkinan gejala-gejala awalnya yang mungkin harus kita waspadai gitu, supaya kita tidak terjadi kasus yang sudah parah berat baru kita melakukan pemeriksaan gitu ya. Sebelumnya tentu kita harus tahu dulu apa itu kanker paru ya. Kanker paru itu adalah semua penyakit keganasan pada jaringan paru yang berasal dari sel-sel di dalam paru-paru itu sendiri, atau yang dimakan dengan kanker primernya, maupun keganasan dari luar paru yang dalam istilah medis disebut metastasis, yaitu penyebaran dari kanker di luar paru gitu ya. Jadi bisa menyebar ke paru. Sebetulnya ada dua tipe utama dari jenis kanker ini, adalah kanker paru sel kecil atau kanker paru dan kanker paru non sel kecil. Nah, itu istilahnya ya. Kemudian cara membedakan penyakit gangguan pernafasan dengan gejala kanker paru-paru yang utama dilihat dari sudah berapa lama hal-hal yang kita gejala-gejala yang ada pada paru kita gitu ya. Nah, kemudian untuk lebih mengenal ya, mengenal supaya kita bisa lebih waspada, ada beberapa gejala yang harus kita waspadai yang kemungkinan mungkin akan menjurus kepada kanker paru gitu ya. Tentu di sini kita tidak langsung memvonis, kalau ada gejala ini langsung kita katakan kanker paru, itu bukan begitu ya. Cuman kita bisa waspada dengan ada gejala-gejala seperti ini, kita akan memeriksakan diri kita secara cepat gitu ke fasilitas kesehatan yang ada gitu. Sebetulnya sini udah saya rangkum ada 11 gejala ya. Kalau yang 11 gejala yang saya bisa saya paparkan di sini yang kemungkinan kemungkinan itu bisa menjurus ke kanker paru. Itu harus kita waspadai dengan adanya gejala-gejala ini, mungkin harus kita cepat melakukan pemeriksaan kepada dari fasilitas kesehatan gitu ya. Yang pertama yaitu batuk yang terus-menerus ya. Ada kita batuk yang terus-menerus gitu ya. Ciri-ciri dari kanker paru yang mudah dikenal adalah batuk yang menetap. Gejala ini terjadi pada 60-70% pasien kanker paru ya. Jadi batuk yang terus-menerus yang bersifat kronik ya. Biasanya lebih dari 2 minggu. Batuk terus-menerus sudah diobatin dengan yang kemana ke dokter yang lain kan tidak juga membaik gitu ya. Nah, di sini kita harus waspada gitu. Tapi belum tentu itu kanker paru ya. Cuman itu harus kita waspada, mungkin perlu pemeriksaan yang lain, misalnya perlu pemeriksaan ronsen torak atau CT scan atau apa gitu ya. Kadang-kadang nih batuknya bisa semakin hebat ya. Ya ada karena mungkin sudah terbentuk fistula ya, atau saluran antara kerongkongan dengan bronkus kita itu. Jadi menyebabkan batuknya yang hebat dan selama kita makan juga bertambah batuk gitu ya. Dengan ada proses menelan pada saluran makanan kita masuk ke saluran napasnya gitu ya. Jadi batuknya semakin bertambah hebat gitu ya. Itu. Jadi yang pertama itu adalah batuk-batuk yang kronik gitu ya, istilahnya lebih dari 2 minggu yang enggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian yang kedua, batuknya disertai dengan darah gitu ya. Berdarah. Pada kondisi ini biasanya semakin ya, kondisi yang udah agak berat gitu ya. Batuk bisa menurunkan darah yang mengandung darah gitu. Ketika kanker tumbuh ke dalam pembuluh darah di bawah paru dapat menyebabkan pendarahan hebat gitu pada batuk kita. Jika ada yang mengalami batuk berdarah ditambah dengan memilih faktor risiko seperti perokok yang berat, sebaiknya kita harus segera periksa ke dokter gitu ya. Kemudian dua ya, itu tadi dua, batuk yang lama, yang kronik, kemudian batuk berdarah, kemudian sesak nafas gitu. Sesak nafas adalah gejala kanker paru pada stadium awal biasanya yang disebabkan karena penimbunan cairan di sekitar paru-paru atau ada yang disebut dengan efusi pleura gitu ya. Jadi saat kanker sudah menyebar ke dalam paru, sesak nafas akan terasa semakin hebat karena kadar oksigen darah yang rendah. Hal ini bisa memicu gangguan juga ke jantung, yang ini menyebabkan kepada kematian gitu ya. Karena dah mengganggu jantung. Seterusnya yang keempat itu muncul bunyi mengi ya pada nafas kita. Jadi ngi gitu ya. Udah kayak orang asma gitu ya. Ini terdengar saat sedang menyebabkan tanda penyakit kanker paru ya. Sebagian besar pasien kanker paru mengalami mengi yang tidak hilang dalam 2 minggu. Hal ini karena terjadi penyempitan saluran udara di dalam atau di sekitar tempat tumbuhnya kanker. Jadi baik kanker itu tumbuh di dalam saluran napas atau di luar yang menekan akan menyebabkan penyempitan saluran napas kita. Dengan sendirinya akan bunyilah, terdengarlah bunyi mengi itu di waktu kita bernapas gitu. Kemudian yang kelima ya, suara menjadi serak. Ada suara yang serak ya. Karena kanker paru ini ternyata bisa merusak saraf pita suara, sehingga suara pasien bisa menjadi serak. Biasanya suara serak akan bertahan lebih dari 2 minggu. Ya. Perubahan suara menjadi serak ini merupakan gejala kanker paru stadium awal yang sering tidak disadari. Nah, mungkin kita merasa ada juga serak suara karena radang itu, tapi itu kan sebentar. Kalau ini kan udah sampai 2 minggu serak terus gitu ya, itu harus kita waspada. Karena orang pada laringitis misalnya itu juga serak suaranya, ada infeksi akut. Itu biasanya nggak lama setelah diobatin, biasanya nggak sampai seminggu udah hilang gitu ya. Tapi kan ini kan yang kita harus waspadai, kalau udah 2 minggu berturut-turut tidak hilang juga seraknya. Ini kita harus waspada, harus kita periksa secepatnya. Kemudian selanjutnya yang keenam, nyeri dada. Hampir semua pasien kanker paru mengalami nyeri dada ya, yang menjalar ke punggung sampai bahu. Seringkali nyeri dada ini juga disertai rasa sesak di dada. Ketika tumor tumbuh ke dalam dinding dada, maka hal ini akan menyebabkan nyeri dada yang menetap. Pada kasus kanker paru, nyeri dada akan terasa berat ketika batuk, tertawa, dan menarik napas dalam. Jadi itu ciri-cirinya. Kemudian yang ketujuh, ada berat badan menurun. Tanda kanker paru yang sering diabaikan yaitu hilangnya nafsu makan, sehingga memicu penurunan berat badan. Ini pasien juga akan mengalami gangguan menelan karena kanker sudah tumbuh langsung ke dalam atau di dekat kerongkongan. Gejala ini akan disertai juga dengan rasa lelah yang berlebihan, padahal hanya melakukan aktivitas biasa. Nah, gitu. Kemudian yang ke-8, sakit di seluruh tubuh ya. Tanda lain dari kanker paru adalah rasa sakit di seluruh tubuh. Rasa sakit dimulai dari kepala, kemudian mengganggu keseimbangan. Selain itu, jika kanker yang terjadi di puncak paru-paru sudah tumbuh ke dalam saraf yang menuju ke lengan, maka akan membuat lengan terasa nyeri, mati rasa, dan lemah. Kemudian yang ke-9, ada sindroma Horner istilahnya ya. Ketika kanker paru yang tumbuh ke dalam saraf tertentu di bagian leher, maka akan memicu terjadinya sindroma Horner. Gejalanya ya, antara lain matanya cekung, tertutup, jadi nggak bisa, kelopaknya nggak sanggup buka gitu ya. Nah, mata pupil yang kecil dan kekurangan keringat di salah satu sisi wajah. Jadi sindroma Horner, jadi kumpulan gejala gitu. Kemudian gejala yang ke-10 itu gangguan jantung. Kanker paru bisa tumbuh ke dalam ke jantungnya, mendesak jantungnya, dan menyebabkan irama jantung yang tidak normal, hingga juga terjadi pembesaran jantungnya. Kemudian juga bisa yang ke-11 yaitu penyumbatan vena. Kanker paru juga bisa tumbuh di sekitar vena cava superior. Jika terjadi penyumbatan vena, maka bisa menyebabkan darah mengalir kembali ke dalam vena lainnya dari bagian tubuh sebelah atas. Adapun beberapa tanda jika kanker paru sudah menyebar ke vena adalah sebagai berikut. Terjadi pembesaran vena dinding dada, pembengkakan pada area wajah, leher, dan dinding dada sebelah atas, termasuk payudara. Pembengkakan ini disertai dengan warna keunguan, sesak nafas, sakit kepala, gangguan penglihatan, pusing, dan perasaan sakit. Gejala ini umumnya akan memburuk jika penderita membungkuk ke depan atau berbaring. Nah, itulah 11 gejala yang saya rangkum, yang gejala-gejala awal ya dari kanker paru yang harus mungkin kita waspadai. Tapi kita tidak perlu cemas dengan gejala ini, udah pasti belum pasti. Masih harus banyak pemeriksaan yang harus dilakukan sebetulnya ya. Karena hampir banyak yang mirip gejala kanker paru ini dengan gejala-gejala penyakit pernapasan lain. Jadi kalau keadaan ini semuanya ada pada kita, itu yang harus kita waspadai sebetulnya.
0: Iya, betul. Okay. Sampai 11 dokter ya.
1: Iya.
0: Masya Allah, ini saya catat juga nih. Yang pertama, batuk lama ini juga harus waspada. Apalagi batuk berdarah, sesak nafas, muncul bunyi ngik pada nafas, suara jadi serak. Kalau seraknya sehari dua hari masih wajar ya. Tadi kalau seraknya sudah 2 pekan, ini patut dicurigai. Nyeri dada juga, hilangnya nafsu makan, sakit di seluruh tubuh, kemudian sindroma Horner, gangguan jantung, dan sampai tadi penyumbatan vena. Baik, itu gejalanya ya. Biasanya dokter, kalau misalkan melihat dari gejala-gejala ini, pasien kanker paru itu berapa gejala yang ini dokter biasanya kelihatan gitu? Dari 11 gejala, biasanya berapa gejala yang ketika dites ternyata positif gitu dokter?
1: Itu ya bisa hanya salah satu gejalanya ada, atau bisa yang bisa juga. Bisa semua ya gitu ya. Ya, karena memang kanker ini sebetulnya tidak ada gejala yang begitu spesifiknya, tidak ada sebetulnya. Karena kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya kalau memang ada kelihatan dengan ronsen torak atau dengan CT scan, harus juga dilakukan biopsi dulu untuk menyatakan bahwasanya ini benar nggak sel kanker gitu.
0: Baik. Nah, untuk pengobatan sendiri dokter, di zaman sekarang nih, di era kecanggihan teknologi kedokteran ya, bagaimana dokter, dari pengobatan kanker paru ini, terutama di Indonesia nih?
1: Pengobatan kanker paru untuk saat ini sudah mengalami kemajuan ya, sudah ada sampai kemoterapi, sampai terapi spesifiknya ada gitu ya. Jadi udah mengalami kemajuan sebetulnya terapi gennya apa segala gitu ya. Cuman hasilnya yang masih belum memuaskan sebetulnya ya untuk kanker paru nih. Ya, hasil dari pengobatannya gitu. Jadi masih banyak yang belum bisa disembuhkan gitu ya. Gitu salahnya.
0: Baik, Masya Allah, ini harus banyak-banyak doa juga berarti ya, selain ikhtiarnya dikencengin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesehatan kepada kita. Nah, mumpung sehat nih dokter, tentunya harus jaga kesehatan ya. Karena sehat itu nikmat yang luar biasa. Sekalinya sakit kan, aduh, gak bisa aktivitas, berbaring, lemas, dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan pendengar yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan buat Anda pendengar bisa ikut bergabung untuk berdiskusi. Terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Jazakallahu khairan. Buat pendengar yang ingin diskusi, konsultasi berkaitan dengan kesehatan paru, dan terutama di kesempatan kali ini kita membahas tentang gejala awal kanker paru, silakan bisa di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Dan pendengar yang berbahagia, insya Allah kita akan lanjut ke sesi diskusi setelah jeda berikut. Tetap di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam.
2: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
4: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
5: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
4: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
5: Benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
4: Ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
5: Pesan dari siapa, Man?
4: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
5: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
4: Oh gitu.
5: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
4: Hah, beneran kamu, Rif?
5: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
4: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin .
6: Semua hamba Allah Subhanahu wa taala berpeluang untuk meraih ampunan.
5: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
4: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
5: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
7: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: قم أخي وانفع عن الكون الحمام
1: Baik pendengar, masih di 99.3 Fajar FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah di acara talkshow interaktif spesial Dokter Menyapa. Dan masih bersama rekan siar Anda, saya Haris, insya Allah akan menemani sampai dengan jam 11 siang nanti bersama Dokter Fajriwan, spesialis paru. Baik dokter, kita akan coba bacakan dan juga tanggapi pertanyaan dari pendengar satu persatu ya, dari pendengar setia Radio Fajri. Jadi silakan ingin bertanya berkaitan dengan kesehatan paru dan juga gejala awal dari kanker paru, bisa ke 08 11 11 10 993. Baik, kali ini ada pertanyaan dari Ibu Yumna ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya dokter, apakah kanker paru ini punya faktor gen atau keturunan ya, genitas? Kemudian juga pertanyaan berikutnya, boleh dijelaskan pengaruh batuk kering dan juga batuk berdahak, potensi kanker paru dan juga adanya cairan berlebih pada paru? Ya, itu dokter pertanyaannya. Baik, dimulai dari yang pertama dulu tentang apakah punya gen, faktor gen gitu.
2: Selama ini emang ada ya, faktor gen itu ada sebetulnya. Jadi kecenderungan kalau udah orang tuanya kena kanker paru di keluarga itu, kemungkinan anak-anaknya bisa kena gitu ya. Nah, itu ada ininya, gennya, tapi semuanya itu persentasenya juga nggak besar ya, mungkin kecil kali ya. Yeah. Jadi hampir semua penyakit ada seperti itu, misalnya kayak asma juga, kalau udah ada keturunan anak asma, yeah. Nah, itu kemungkinan anaknya juga asma gitu, yeah. Ya. Jadi ya, ada faktor gen itu ada. Gitu, yeah. Ya.
1: Kadang kalau nggak gen itu karena keturunan dokter ya, kebiasaannya yeah. Mirip gitu.
2: Iya, yeah, kebiasaan
1: jadi
2: mirip.
1: Jadi itu yeah. Yang membuat sama gitu.
2: Iya. Ya, cuman itu salah satu faktor risiko. Jadi itu kan bukan suatu kepastian, tapi kemungkinan besar itu bisa gitu ya.
1: Gitu ya. Masya Allah. Dan kemudian tentang pengaruh batuk kering dan batuk berdahak, ini potensinya bagaimana dokter? Dan juga cairan berlebih pada paru.
2: Itu kan suatu gejala juga kan. Jadi tadi saya bilang kan, kalau kita batuk-batuk terus menerus gitu ya, udah diobatin tidak juga sembuh-sembuh, udah mungkin udah lebih dari 2 minggu berdahak gitu ya, atau kadang-kadang mungkin berdarah gitu ya, itu yang perlu kita waspadai, karena itu belum pasti juga kan, kita harus waspada. Kalau memang orang itu kebiasaannya merokok, jadi faktor risiko lain ada yang mainnya juga ya, yeah. Mendukung juga gitu. Sedangkan batuk-batuk lama juga ada pada penyakit lain gitu ya, batuk yang lama juga, tapi mungkin tidak disertai juga dengan gejala yang lainnya gitu ya, itu yang bisa kita ini kan. Cuman ini kan suatu, tadi itu kan yang saya paparkan kumpulan-kumpulan gejalanya, yeah. Kemungkinan hal-hal ini yang perlu kita waspadai gitu, karena untuk memastikan suatu kanker paru tidak bisa dengan gejala saja gitu ya, karena harus dengan pemeriksaan, terutama harus dengan pemeriksaan PA-nya, patologi anatominya ya. Jadi kita periksa selnya langsung gitu. Kalau belum kita dapatkan itu, kita belum bisa memvonis ini suatu kanker paru gitu.
1: Baik, tadi kalau ada cairan berlebih itu dokter bagaimana?
2: Kalau cairan berlebih juga memang salah satu gejala, tapi pada penyakit lain juga banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau memang cairan berlebih di parunya, kalau memang sesak harus disedot, dikeluarkan gitu. Itu ininya, solusinya. Kemudian kita cari penyebabnya, itu kita obatin. Kadang-kadang, karena pada penyakit infeksi yang lain juga banyak terjadi kelebihan cairan itu ya, efusi pleura itu sering terjadi ya, kalau istilah awamnya mungkin paru-paru basah katanya ya, karena barunya memang terendam gitu ya,
1: karena jadi tidak airnya,
2: ya bukan karena kanker aja sebetulnya gitu ya, jadi banyak yang lainnya. Jadi ya, bagi para pendengar mungkin ya, jangan terlalu stres menghadapi suatu gejala yang seperti ini. Cuman dengan adanya gejala itu kita lakukan pemeriksaan, itu kita bisa mengetahui oh ini bukan ini. Jadi kita tahu kalau memang arah ke situ, kita tahu lebih awal. Lebih awal tentu lebih mudah menanganinya gitu.
1: Baik, gitu. Masya Allah. Demikian ya. Untuk Ibu Yumna, ini ada pesan lanjutannya dokternya.
2: Ya.
1: Berarti PRL, pemeriksaan lab untuk mendeteksi lebih lanjut dokter ya.
2: Iya.
1: Perlu ya. Berarti perlu pemeriksaan lab untuk mendeteksi lebih lanjut. Baik.
2: Perlu ya.
1: Terima kasih dokter atas jawabannya, juga Ibu Yumna terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian pendengar yang berbahagia di mana saja berada, silakan ya di 0811 11 10 993, berkaitan dengan konsultasi kesehatan paru dan juga tema pembahasan kita berkaitan dengan kanker paru ya, gejala awal kanker paru. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Sari di Pacitan, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya dokter, apakah kanker nasofaring bisa disembuhkan? Kawan saya suaminya sudah 6 bulan dirawat di rumah sakit. Nah ini bagaimana dokter? Silakan.
2: Kanker nasofaring. Ya berarti ini kanker nasofaring itu kan berhubungannya dengan ke THT ya. Jadi bukan ke
1: paru ya.
2: Ya gimana prognosisnya itu di bagian THT lebih tahu ya. Itu kan semuanya kanker itu kan ada stadiumnya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau stadium 1, stadium 2, stadium 3 itu masih ini. Kalau sudah stadium 4 itu kan sudah terjadi penyebaran. Itu sudah ini ya. Sudah kecil ininya ya, untuk penanganannya ya udah harus dengan kemoterapi itu ya. Jadi untuk hasilnya mungkin agak kurang kurang membuaskan juga ya, memuaskan gitu.
1: Baik. Kira itu. Demikian ya untuk Ibu Sari, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya, dan dokter terima kasih atas jawabannya. Demikian, semoga Allah berikan kesembuhan buat suami kawan ibu ya. Masya Allah. Kemudian pendengar yang berbahagia di mana saja berada di 0811 11 10 993 silakan bisa bergabung berkaitan dengan konsultasi kesehatan paru dan tadi kanker paru ya. Baik dokter, ada pertanyaan dari pendengar kita ya, Abu Lukman di Ciawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tadi sudah disampaikan bagaimana gejala-gejalanya. Kemudian dokter, bagaimana cara mendeteksi kanker paru sejak dini? Apakah harus pemeriksaan rutin seperti CT scan ataupun ronsen dada ini dianjurkan? Nah, gimana dokter nih? Pengen ngecek. Biasanya kan ada medical check up gitu. Apakah disarankan yeah. buat CT scan atau ronsen setiap yeah. berapa kali gitu dokter?
2: Ya tentu kita mungkin perlu ya melakukan screening gitu ya. Tapi kan untuk melakukan screening ini itu perlu biaya yang cukup mahal gitu kan. Cuman di sini kita perlu men-screening orang-orang yang punya faktor risiko. Misalnya pada orang yang perokok yang udah lama gitu ya, pada yang udah berumur mungkin di atas 40 tahun ya. Mungkin perlu dilakukan screening misalnya ronsen setiap medical check up misalnya mungkin setiap setahun atau setiap 6 bulan gitu. Kalau dia tidak ada gejala, tapi kalau ada gejala itu harus lebih cepat dilakukan pemeriksaan screeningnya gitu. Nah, memang itulah faktor-faktor risiko ya, pada memang kanker paru ini biasanya pada orang yang udah lebih berumur gitu ya. Karena memang faktor risikonya mungkin karena bahan-bahan kimia atau rokok ya, yang menghisap rokok yang lama gitu, atau berkontak dengan bahan-bahan kimia dengan polusi udara yang seperti abses, radon, apa segala macam-macam. Jadi tidak dari umur kecil inilah kita ya. Cuman kalau udah ada gejala yang tadi itu mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan secara komprehensif gitu ya. Gitu.
1: Baik.
2: Jadi nggak harus semua orang normal di screening itu sangat sangat ini ya, sangat sangat biayanya juga tidak kecil ya untuk melakukan screening gitu ya.
1: Ini biasanya kalau nyalek tuh baru tuh. Jadi calon kalau kemarin-kemarin yang jadi apa namanya pemilihan bupati, wali kota, gubernur itu biasanya ada screening kesehatan dokter ya, ya. Semuanya itu biasanya kayak gitu. Tapi perlu juga untuk yang tadi punya faktor resiko aja terutama.
2: Ya, ya.
1: Terima kasih buat Abu Lukman atas pertanyaannya. Demikian juga jawaban dari dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya. Dan kemudian pendengar silakan di 0811 11 10 993. Konsultasi kesehatan paru ya, silakan mumpung ada spesialis paru di sini, Dr. Fajriwan ya. Baik, kemudian dokter ada pertanyaan kembali kali ini dari Ummu Abdillah di Bogor. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaannya, faktor apa aja dokter yang meningkatkan resiko seseorang itu bisa terkena kanker paru? Nah, apakah perokok itu punya resiko lebih tinggi dibandingkan dengan non perokok? Iya, tadi sebenarnya sudah disinggung juga dari tadi perokok-perokok nih sama dokter, silakan.
2: Ya, faktor resiko ya salah satunya itu di kalau di Indonesia ya perokok ya. Kemudian mungkin para pekerja-pekerja yang berhubungan dengan zat kimia gitu ya, atau pada di pabrik-pabrik yang banyak polusinya seperti yang ada berhubungan dengan abses, radon apa gitu ya. Nah, itu kemungkinan mudah merupakan faktor risiko gitu ya. Cuman yang paling utama kalau kita di Indonesia ini karena umumnya kita itu banyak yang merokok gitu ya. Jadi itulah faktor risiko karena merokok dihantarkan langsung ke dalam saluran nafas kita gitu kan untuk berkontak dengan saluran nafas kita. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya proses-proses yang tidak normal di saluran nafas itu sendiri gitu. Kira gitu.
1: Iya, baik, demikian. Jadi harus dihindari nih. Rokok itu dari segi kesehatan enggak ada dokter yang menyarankan, "Wah, udah rokok aja." Buat ngilangin stres, merokok silakan ya. Tapi harus dihindari.
2: Dihindari, ya.
1: Baik, kemudian silakan beringat 0811 11 10 993. Berikutnya ada pertanyaan dari Arif Hidayat di Jalan Rante. Baik, mau tanya dokter ini, sebenarnya apa sih yang kita rasakan kalau mengalami penyakit kanker paru? Tadi sebenarnya udah disampaikan gejala-gejalanya ya.
2: Yeah.
1: Kemudian juga sekarang kan banyak makanan fast food, cepat saji gitu. Apakah dari makanan tersebut juga bisa menyebabkan kanker paru, dokter? Itu dulu aja.
2: Ada kalau makanan? Dari makanan mungkin nggak langsung ya kalau ke kanker paru ya. Karena biasanya kanker itu kan langsung berkontak dengan penyebab faktor-faktor penyebabnya. Kalau kanker, kalau dari makanan mungkin lebih banyak enggak ke kanker, mungkin ke kanker lambung, ke usus gitu ya.
1: Lebih jadi, ke pencernaan,
2: pencernaan gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya ujung akhirnya nanti mungkin dari pencernaan itu bisa menyebar ya. Bukan yang dimakan tadi metastasis itu kan. Jadi penyebaran ke paru itu bisa. Nah, kalau udah penyebaran tuh sendiri udah menjadi sudah terjadi stadium yang sangat lanjut ya, stadium 4 gitu ya. Itu udah berat lah kondisinya seperti itu ya, gitu. Jadi kalau makanan yang langsung ke paru kan enggak ya. Enggak ada yang selama ini yang saya ketahui yang kalau dari makanan menentukan faktor risiko ke paru gitu. Tapi kalau ke saluran cerna mungkin mungkin lebih
1: mungkin karena paru lebih ke saluran nafas,
2: saluran nafas ke udara, udara gitu, udara. Makanya itulah yang makanya perokok yang lebih yang lebih risiko tinggi gitu kan, perokok gitu. Atau pada para pekerja yang berhubungan dengan zat-zat kimia gitu kan kehirup juga ya. Itu kan suatu bisa merangsang juga dari kondisi-kondisi yang menyebabkan proses yang abnormal di saluran napasnya gitu.
1: Berarti memang kondisi apa polusi itu bisa menyebabkan ini juga dampak dengan pernafasan dengan paru. Jadi semakin bersih udara di satu lingkungan ini semakin sehat juga
2: dokter. Sehat,
1: gitu. Baik. Kemudian masih ada lanjutan nih dari Pak Arif Hidayat. Berikutnya ini berkaitan dengan kanker paru. Mau tanya dokter, negara mana nih yang paling banyak kanker parunya dan usia berapa kalau di negara kita?
2: Sebetulnya kanker paru yang terbanyak ya sekarang di negara berkembang ya. Karena bagaimanapun juga negara Eropa, negara yang udah maju, mereka udah berkurang karena mereka udah banyak yang tidak merokok lagi ya. Di daerah mereka udah enggak banyak rokok, udah bukan hal yang populer lagi bagi mereka gitu. Jadi udah beralih. Jadi di kita pun sebetulnya dari kalangan menengah ke atas udah jarang yang merokok sebetulnya mungkin ya. Begitu justru jadi menengah ke bawah yang banyak kita itu merokok. Nah, jadi ya kemungkinan resikonya lebih banyak ke yang lebih nih ke bawah gitu ya. Dari kalangan menengah ke bawah gitu ya. Karena kalau kita lihat ya yang banyak yang merokok itu ya sekarang yang ekonomi yang lebih yang kurang gitu ya, nggak tahu kita ya, padahal rokok mahal gitu. Betul. Tapi mereka justru beli rokok, justru yang udah berpendidikan ke atas sudah jarang merokok. Tapi nggak tahu sekarang dengan adanya rokok elektrik ini, yeah, ini udah ada juga trennya, yeah. Udah mulai lagi orang itu merokok gitu ya. Jadi kalau yang ya, di Indonesia ya, di negara berkembang itu yang polusi rokoknya tinggi biasanya meningkat sekarang sebetulnya, termasuk di Indonesia. Dan umur yang sering itu ya di atas 40 ya, di atas 40 atau di atas 50 gitu ya, itu yang sering kena kanker.
1: Dan juga sering kali lihat ini dokter, berita-berita kalau bayi-bayi juga tuh baik yang terkena dampak dari karena keluarganya yang merokok gitu. Nah ini biasanya yang bayi sakit parunya itu ini lebih ke kanker atau mungkin penyakit yang lain dokter?
2: Mungkin masih ini ya, masih penyakit saluran napas saja baru ya, obstruksi. Jadi itu bang banyak prosesnya. Pada orang yang merokok juga lebih banyak justru sekarang penyakit saluran napasnya obstruksi saluran napas ya, penyakit paru obstruksi kronik gitu ya, PPOK itu atau COPD itu. Nah, itu yang banyak sekarang di kita Indonesia. Jadi kanker paru udah stadium di atasnya lagi setelah itu gitu ya biasanya.
1: Ada gitu. Yang lebih parah daripada kanker paru.
2: Kanker paru. Apakah kanker paru sendiri juga ada stadiumnya kan?
1: Ada karena, kayak ada kasta-kasta.
2: Ya, ada stadiumnya. Ada stadiumnya. Stadium 1 dia masih kecil, mungkin masih bisa dioperasi gitu ya. Stadium 2, stadium 3 itu masih bisa operasi. Tapi kalau udah stadium 4 ya udah enggak bisa lagi operasi ya.
1: Baik, masyaallah ya. Silakan pendengar bisa ditanyakan ya di 08 11 11 10 993. Kemudian ini masih dari Pak Arif, ini banyak banget pertanyaan sebenarnya dokter. Berikutnya ini bagaimana obatnya, pengobatannya di kanker paru ini, apakah tadi harus operasi, kemoterapi atau bagaimana dokter?
2: Ya pada yang stadium yang masih stadium 1, 2, 3 itu masih bisa lakukan operasi. Kemudian pada yang udah stadium 4 itu udah lakukan dengan kemoterapi ya, atau target terapi juga bisa. Nah, jadi itu yang harus kita ini kan, yang ini. Jadi stadium 1, stadium 2, stadium 3. Stadium 3 itu ada terbagi juga, ada 3A, 3B-nya. Jadi kalau 3A itu masih bisa dilakukan operasi gitu. Cuman tetap semakin tinggi stadiumnya, hasil dari pengobatan dengan hasil operasinya juga berbeda gitu ya. Hasil dan hasil akhirnya juga berbeda kemudian gitu.
1: Nah, ini kalau misalkan biasanya kan kalau penyakit-penyakit itu di stadium-stadium awal memang gejalanya enggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah, biasanya karena mungkin kodrolog kurang perhatian gitu kan. Tiba-tiba nih langsung ke stadium 4. Biasanya jaraknya dari 1, 2, 3, 4 itu ada waktunya nggak dokter? Atau ya, bervariasi gitu?
2: Nggak bisa gitu.
1: Nggak bisa di ini ya.
2: Makanya memang namanya kanker ini memang satu penyakit yang namanya aja kanker ya, pertumbuhannya abnormal ya. Jadi kita nggak tahu seberapa cepat pertumbuhannya itu gitu ya. Nggak ini. Makanya kita harus mengenal gejala-gejala awalnya. Dengan gejala awalnya itulah kita bisa mendeteksinya. Karena untuk deteksi yang dininya itu kadang-kadang memang nggak ada gejala. Semua penyakit kadang-kadang dengan penyakit baru keadaan ringan nggak ada gejala. Misalnya kayak TBC juga sedikit-sedikit nggak ada gejala. Berapa banyak orang yang lakukan screening, misalnya mau bekerja, mau sekolah, melakukan terus sentorak, tiba-tiba ada flek di parunya. Nah, gitu. Tapi dia nggak ada gejala. Gitu. Jadi semuanya penyakit seperti itu gitu ya. Jadi memang ya kalau kayak kanker nih mungkin faktor risiko itu, kemudian seperti gejala mungkin lebih duluan mungkin gejalanya mungkin misalnya nggak bisa gemuk, kurus-kurus saja gitu ya, karena nafsu makan kurang misalnya, jadi batuknya belakangan. Jadi gejalanya nggak harus ini duluan, nggak harus ini belakangan, nggak bisa kita gitu. Jadi dari 11 gejala itu kadang-kadang ini yang duluan, ini yang duluan, jadi dari
1: random, ya, random.
2: Makanya memang susah kita ya untuk mendeteksi dini itu, karena yang namanya manusia pasien ya, atau orang yang mendapat gejala itu kadang-kadang pengetahuannya belum sampai ke sana ya, juga dia menganggap itu hanya gejala biasa gitu. Jadi memang serba sulit jadinya ya, yang menderitanya juga nggak tahu, yang kita gimana mendeteksinya kalau orang nggak datang.
1: Iya.
2: Makanya mungkin siaran kayak Radio Fajri ini mungkin membantu gitu ya, kalau ada yang mendengarkannya dengan ada gejala itu, mereka lebih cepat melakukan
1: pemeriksaan
2: gitu.
1: Baik, demikian ya, masya Allah. Dari pertanyaan Pak Arif panjang ya. Terima kasih buat Pak Arif atas pertanyaannya, dan dokter juga terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pendengar, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi di 08 11 11 10 993. Kali ini ada dari Umu Alfi, dokter di Ciamas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya dokter, ini bagaimana pengaruh radiasi sinar X terhadap kanker paru-paru? Dan untuk pasien yang sudah terjangkit, sejauh mana diperlukan pemeriksaan melalui ronsen, dokter? Terima kasih.
2: Iya, ronsen salah satu cara untuk mendiagnosis ya, mendeteksi secara dini juga bisa. Jadi dengan adanya ronsen torak, mungkin kita bisa melihat benjolan di parunya, atau kemudian untuk melihat lebih ini seberapa besar penyebarannya atau ada ke tempat lainnya, kita mungkin bisa melakukan CT scan gitu ya, dengan ronsen toraknya. Jadi sangat sangat sangat dibutuhkan ya untuk melakukan pemeriksaan dengan sinar X itu gitu. Kemudian sinar X bukan menyebabkan kanker ya sebetulnya, malahan ada kanker paru yang bisa dilakukan dengan radioterapi gitu ya, dengan penyinaran gitu. Nah, gitu.
1: Baik, masya Allah. Terima kasih dokter atas jawabannya. Demikian ya buat Umu Alfi. Dan berikutnya ada pertanyaan dari hamba Allah kali ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokter pertanyaannya, bagaimana pengaruh dari paparan polusi udara terhadap kesehatan paru kita, dan adakah kemungkinan terjadinya kanker paru dalam jangka panjang, terutama dibuat warga kota nih ya, polusi udara luar biasa, apalagi anak-anak. Ini dokter ya, yang kerja di jalanan mungkin ya, yang langsung terpapar dengan polusi udara, silakan dokter.
2: Kalau polusi udara, kalau polusi debu apa gitu ya, mungkin nggak, yang tidak menyebabkan, kan tidak semuanya menyebabkan faktor risiko kanker. Misalnya kalau kanker, misalnya mungkin polusi dengan abses gitu ya, asbes, kemudian radon, jadi zat-zat tertentu ya, yang zat kimia. Tapi kalau debu jalanan, mungkin yang lebih pengaruh ya ke saluran napasnya, sakit infeksi saluran napas atau penyakit paru obstruksi kroniknya gitu ya. Jadi ada penyakit-penyakit paru yang lain yang lebih duluan terjadi sebelum terjadi kanker paru. Karena kanker paru paparannya juga mungkin yang dengan paparan yang lebih lama gitu ya. Berarti jadi proses-proses rangsangan pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel di paru kita itu. Kira-kira gitu.
1: Baik, masya Allah. Terima kasih dokter atas jawabannya. Demikian ya buat hamba Allah ya. Kemudian mendengar, silakan di 08 11 11 10 993. Berikutnya ada dari Abdurrahman ya di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh ya. Semoga pendengar Fajri senantiasa dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Amin. Baik dokter, berkaitan dengan kanker paru ini, seberapa besar sih peran gaya hidup yang sehat dalam mencegah kanker paru? Ini terutama olahraganya bagaimana dan juga pola makannya bagaimana buat kesehatan paru-paru kita. Terima kasih. Nah, silakan dokter. Ngebahas tentang gejalanya mulu ya. Sekarang lebih kayak biar sehat tuh gimana dokter paru-parunya?
2: Ya, kalau untuk paru tentu kita yang pertama karena banyak kebiasaan ya, kebiasaan orang Indonesia itu kan lebih banyak kebiasaannya merokok ya. Tentu itu yang harus kita hindari, itu dulu yang pertama. Kemudian itu menghindari polusi udara, tempat-tempat yang polusi udara, misalnya tempat-tempat yang ya kalau perlu mungkin di tempat-tempat yang mungkin penuh risiko untuk terjadinya polusi yang menyebabkan udaranya kurang baik, mungkin perlu kita memakai masker gitu ya, saya kira gitu. Jadi ya itu yang harus kita ini kan. Cuman kalau dari makanan ya, kita makanan sehat aja nggak bagus untuk paru sebetulnya, makanan yang sehat sebetulnya. Jadi ya, karena kalau makanan langsung ke paru itu jarang ya. Ya, karena makanan yang umumnya lebih berpengaruh kepada organ-organ yang lain, karena itu akan makanan itu akan distribusikan ke lambung, kemudian nanti dikeluarkan ampasnya apa segala ke ginjal misalnya. Jadi makanya itu memang harus kita perhatikan makanan dan minuman. Nah, ya, untuk sekarang ini kita akan banyak disuguhi makanan-makanan yang mengandung yang banyak zat-zat pengawet gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang harus kita hindari, apalagi pada anak-anak gitu ya. Yang minum suka minuman yang kemasan, yang pasti itu pasti banyak ininya ya. Zat-zat pengawetnya, nah, itu yang akan banyak merusak organ ginjal misalnya kalau minuman gitu ya. Jadi bagaimanapun sekarang kan banyak kita lihat, perhatikan orang-orang yang cuci darah itu udah umur-umur muda udah banyak yang cuci darah.
1: Yeah.
2: Jadi umumnya mereka dari kecilnya maka minumannya itu yang minuman yang kemasan, minuman yang ini. Jadi mereka udah meracuni organ ginjalnya sendiri dari kecil gitu. Jadi makanya itu yang harus kita waspadai sekarang ini. Usahakanlah untuk anak-anak tuh bisalah kalau mau juga minum yang rasanya manis dibuatkan saja. Jadi jangan dikasih minuman-minuman instan yang dijual, ya, itu saya kira itu sangat sangat berbahaya untuk anak-anak ya. Karena itu hanya hati-hati gitulah. Karena itu memang dari jadi daya tarik buat anak-anak jajan gitu saya kira. Nah, itu yang ini. Karena sekarang fenomenanya saya lihat itu saya yang dirawat muda-muda masih belum 20 tahun, masih 15 tahun udah cuci darah. Jadi ya setelah kita lakukan anamnesis bagaimana kenapa bisa seperti itu, ya itulah kebiasaan mereka dari kecil itu. Makanya sangat kasihan gitu. Gitu.
1: Iya, baik, kira-kira. Masya Allah. Terima kasih dokter atas jawabannya. Dan satu pertanyaan lagi, izin dokter di kesempatan kali ini ya, sebagai pertanyaan pamungkas ya, penutup. Kali ini ada dari Mbak Puput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, nih saya seringkali melihat petugas sampah itu mereka kerjanya tanpa pakai masker. Padahal kan mereka itu berisiko terpapar debu, kuman, dan bahkan mungkin bahan yang berbahaya. Ini apa kira-kira dampak kesehatan yang bisa timbul dari paparan tersebut? Ini petugas sampah yang sering kali ini ya dokter ya.
2: Tentu akan sering terjadi infeksi saluran napas gitu ya. Akan terjadi mungkin batuk-batuk. Tapi kan karena dia tidak menyadari, akhirnya apa? Dia kan nggak merasakan gitu. Nggak mau diperiksa karena ya kondisinya seperti itu ya. Akhirnya banyaklah tukang sampah itu sebetulnya banyak yang batuk-batuk, tapi dia nggak periksa gitu. Akhirnya udah berat, udah ini baru datang ke rumah sakit gitu, ya. Jadi sebetulnya mereka petugas sampah yang resmi itu kan sebetulnya mereka dikasih ini ya, kasih pengarahan ya, agar mereka memakai masker ya. Sebetulnya tapi ya, yang namanya manusia enggak tukang sampah saja ya. Yang pekerja pabrik juga, pekerja apa yang harus sudah sepertinya begitu berarti, tapi mereka juga enggak pakai gitu. Karena faktor manusianya sendiri yang tidak disiplin dengan aturan di tempat kerjanya gitu. Padahal udah semuanya disuruh gitu kan. Ya kayak di sekarang aja di konsulnya di rumah sakit. Petugas-petugas rumah sakit harusnya kan udah harus pakai masker. Tapi banyak juga yang tidak gitu. Yeah. Dan semua pengunjung harus disuruh pakai masker, tapi banyak yang enggak gitu. Itu enggak, dan resikonya mereka mungkin akan tertular dengan penyakit dari orang lain gitu ya. Tapi kan memang di tubuh kita sendiri kan juga ada sistem imunitas tubuh kita yang bisa menahan serangan penyakit gitu ya. Ya jadi mungkin karena ya enggak banyak yang sakit jadi orang jadi tidak begitu memperhatikan gitu, tidak begitu memperdulikan gitu ya.
1: Udah kebal kayaknya.
2: Ya, jadi merasa cuma sakit sedikit ya. Tapi setelah berat baru merasa ini kan istilahnya kita ini banyaknya menyesal kan kalau udah kena gitu.
1: Iya, betul sekali. Baik, Masya Allah. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa lebih safety lagi nih dalam pekerjaannya ya. Bukan cuma petugas sampah aja, tapi di semua lini juga. Nah dokter, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ada nasihat buat pendengar setia Radio Fajri yang sedang menyimak siaran kita di kesempatan kali ini, silakan.
2: Terima kasih Kang Haris. Untuk kehidupan kita itu kita perlu hidup yang sehat ya, hidup yang sehat untuk menikmati kehidupan walaupun kondisi yang kadang-kadang berubah-ubah, cuaca berubah, lingkungan juga bervariasi ya. Makanya kesehatan paru memang sangat penting buat kita karena itu dah pusat hidup kita sebetulnya, karena nafas ya. Jadi marilah kita menjaganya agar tidak mudah terjangkit ya dengan berbagai macam penyakit yang mudah, karena bagaimanapun juga paru kita inilah yang berhubungan langsung dengan dunia luar, itu paru kita ya. Jadi dengan sendirinya dia risikonya sangat rentan sekali dengan penyakit.

0: Oh, yang Anda ke paru pasti ada sudah diberikan arahan untuk memakai safety ya. Nah, itu maka pakailah dengan disiplin gitu untuk supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, sekira itu aja.
1: Masya Allah. Terima kasih dokter atas sharing ilmunya di kesempatan kali ini. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fiik. Mudah-mudahan dokter dipanjangkan umurnya, juga
0: Amin.
1: berikan keberkahan, bisa kembali sharing lagi bersama pendengar Setia Radio Fajri. Dan yang pengen ketemu dokter ya, apa namanya, ke tempat prakteknya, silakan bisa di RSUD Ciawi, RSUD Kota Bogor, dan juga di Rumah Sakit Azra. Baik, Masya Allah. Pendengar juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih yang sudah ikut bertanya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan kepada kita, dan setelah kita sehat, jaga kesehatannya dan gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal yang bermanfaat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, saya Haris juga mewakili kru yang bertugas pamit izin undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Talk Show. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Janganlah mereka memandang, janganlah mereka melirik atau melihat kecuali kepada apa-apa yang diizinkan untuk dilihat.

0: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna.
0: Kalau ada seseorang yang berketepatan, tidak sengaja matanya melihat atau melirik kepada hal-hal yang diharamkan atasnya, palingkanlah segera pandangannya. Dan ghadul basar merupakan upaya agar zina tidak dibenarkan melalui kemaluan.

0: Setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, dia harus betul-betul berusaha untuk mencoba menjaga pandangannya melihat sesuatu yang tidak halal atasnya. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman,

0: sedekahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
1: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
2: Wasiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
0: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
4: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
5: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: فجرت
1: وإذا البحار فجرت
0: وإذا القبور بعثرت
1: وإذا القبور بعثرت.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang Muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat Al-Mumtahanah, ayat 1-13 dan Surat As-Saff, ayat 1-14.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia, sehingga kalian sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian karena kalian beriman kepada Allah, Rabb kalian. Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keriduanku, janganlah kalian berbuat demikian. Kalian memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dan barang siapa di antara kalian yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: Jika mereka menangkap kalian, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kalian dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kalian untuk menyakiti kalian, dan mereka ingin supaya kalian kembali kafir.
1: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
0: Karib kerabat dan anak-anak kalian sekali-kali tidak bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kalian, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
1: Qad kanat lakum

sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku tidak dapat menolak suatu siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang di antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan mereka sebagai kawan kalian, yaitu orang-orang yang memerangi kalian karena agama, dan yang mengusir kalian dari negeri kalian, dan yang membantu orang lain untuk mengusir kalian. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Karena mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tidak berdosa atas kalian mengawini mereka apabila kalian bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kalian minta mahar yang telah kalian bayar jika istri-istri kalian lari kepada orang-orang kafir. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kalian selesaikan dari istri-istri kalian yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kalian mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada istri-istrinya yang lari itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman.

Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai penolong kalian. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim.
0: Bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Rasul.
1: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku, padahal kalian mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

0: Dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul sesudahku yang bernama Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata."
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih?

0: أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar.
0: Wa ukhra tuhibbunaha

Dan ada lagi karunia lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

0: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini tidak sedikit manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pohon, batu, ataupun manusia. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sadar ataupun tidak sadar telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan perbuatan syirik dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meyakini bahwa ada zat yang menciptakan selain Allah. Ada zat yang bisa menurunkan air hujan dan perbuatan-perbuatan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Pendengar yang budiman rahimanillahu wa iyyakum, jika kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tanda-tanda kebesarannya, baik yang ada di alam semesta atau yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat apa saja. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bahwa Dia Allah adalah Tuhan yang sempurna, dan tidak ada Tuhan yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Inilah Rabb, Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, yang telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya untuk menunjukkan kepada mereka akan tanda-tanda kebesarannya yang begitu sempurna, menunjukkan akan kekuasaannya, serta menunjukkan akan keesaannya. Pendengar yang budiman rahimakumullah, untuk semakin membuat kita yakin akan ketuhanan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di sini. Yang pertama, bahwa penciptaan alam ini dan apa yang ada di dalamnya adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pencipta. Kita sebagai manusia tentu menyadari bahwa kita ini hidup di dunia, dikelilingi oleh alam semesta. Di atas kita ada langit yang tak bertiang, bintang-bintang yang beredar, dan bumi yang membentang. Lautan, sungai-sungai, gunung-gunung, pepohonan, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi pasti ada yang menciptakannya. Ya, maka siapakah yang menciptakan itu semua? Dengan penuh keteraturan yang menakjubkan, menyempurnakannya dengan kesempurnaan yang indah. Jawabannya, tidak ada yang mampu menciptakan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbuat itu semua, yang mampu menciptakan itu semua. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat yang ke-35 sampai ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Kedua ayat ini mencakup tiga hal yang sangat penting, pendengar rahimakumullah. Yaitu, apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Kemudian apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Dan yang ketiga, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Apabila mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, juga tidak menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak pula menciptakan langit dan bumi, maka berarti dia harus menetapkan adanya pencipta yang menciptakan mereka dan menciptakan langit serta bumi dan Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian pendengar rahimakumullah, yang bisa menambah keyakinan kita akan kerububiahan Allah, ketuhanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa fitrah manusia mengakui itu semua. Seluruh makhluk yang diciptakan itu memiliki fitrah untuk menetapkan keberadaan pencipta. Bahwasanya Dia Allah lebih mulia, lebih besar, lebih agung dan lebih sempurna dari segala sesuatunya, yang kelekatannya melebihi ilmu-ilmu pasti, sehingga mereka tidak memerlukan dalil kecuali bagi mereka yang telah terganggu fitrahnya dan mengalami kondisi yang memalingkan fitrahnya dari kebenaran. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali berada dalam fitrahnya. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil dan bukti rububiyah atau ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah ijma seluruh umat. Dalam kitab Al-Islam Usuluhu wa Mabadi'uhu karya Syekh Dr. Muhammad Abdullah Saleh As-Suhaim, dikatakan bahwa telah sepakat seluruh umat yang terdahulu dan kini bahwa alam ini memiliki pencipta, dan Dia adalah Allah Tuhan penguasa alam, dan Dialah pencipta langit dan bumi. Tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Jadi tidak pernah dinukil dari umat manapun, dari umat-umat terdahulu yang menyatakan bahwa mereka berkeyakinan bahwa Tuhan-Tuhan mereka bersekutu bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu. Bahkan mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan mereka dan menciptakan Tuhan-Tuhan mereka. Tidak ada ilah dan tidak pula pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manfaat, semua madharat itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61 sampai ayat 63, ketika mengabarkan tentang pengakuan orang-orang musyrikin akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kalian tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya." Kemudian sesungguhnya jika kalian menanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Pendengar yang budiman rahimakumullah. Kemudian bukti kerububiahan atau ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat adalah akal. Semua manusia pasti telah menetapkan bahwa alam semesta ini memiliki pencipta yang agung. Alam semesta ini tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan akal pun menerima bahwa yang diciptakan itu pasti menuntut adanya yang menciptakan. Semua manusia menyadari bahwa pasti dia pernah melewati berbagai musibah dan kesulitan dan mereka tidak berdaya dalam menghadapinya. Maka secara otomatis mereka menghadapkan wajahnya ke langit agar dilepaskan dari kesusahan, agar dilepaskan dari musibahnya, disingkap darinya tabir kesedihan. Walaupun pada kebanyakan hari-harinya mereka mengingkari Tuhannya dan menyembah berhala. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan harus diakui dan ditetapkan. Bahkan binatang pun tatkala merasakan adanya musibah, dia akan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang manusia bahwa apabila tertimpa satu madarat, dia akan bersegera menuju Tuhannya untuk meminta agar dia menghilangkan musibah itu. Di dalam surah Az-Zumar, ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih, thumma idza khawwalahu ni'matan minhu, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, wa ja'ala lillahi andada. Apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemadaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Sesungguhnya termasuk hal yang penting bagi seorang pencari kebenaran sebelum mempelajari sisi-sisi tauhid yang rinci dan mendetail dari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memahami pentingnya tauhid ini, kedudukannya, peranannya secara khusus, dan dalam seluruh sisi agama ini secara umum. Pembentukan pemahaman tentang penting dan agungnya kedudukan tauhid, asma wa sifat dalam benak seorang muslim, dengan izin Allah, manfaatnya akan kembali kepada diri seorang muslim dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menekuni sisi ini sesuai dengan proporsi kepentingan yang semestinya. Hanya saja sangat disesalkan, sebagian orang mempunyai pandangan meremehkan ketika melihat urgensi dan kedudukan tauhid, asma, wa sifat. Mereka menyangka bahwa membahas masalah ini tidak lebih dari sekedar menyebutkan perbedaan pendapat yang saling bertentangan tentang mana di antara nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang diakui adanya atau tidak diakui keberadaannya. Perkataan dan pendapat hal tersebut tidak akan lahir kecuali salah satu di antara dua jenis manusia. Pertama, bisa jadi pendapat tersebut berasal dari orang bodoh yang tidak mengetahui bahwa dalam pembahasan ini terdapat masalah-masalah yang bermanfaat dan memiliki tingkat kepentingan yang untuk memahami permasalahannya tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim. Kedua, mungkin pendapat tersebut dari orang-orang yang menyimpang akidahnya. Ia menyangka bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan yang diyakini orang-orang sesat. Orang-orang sesat tersebut tidak bernaung di bawah terangnya cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai akibatnya, ketika berbicara tentang masalah asma wa sifat, mereka mencaci nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meragu-ragukan tentang asma dan sifat tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari faidah dan keistimewaan-keistimewaan tauhid asma wa sifat. Pendengar, tauhid asma wa sifat adalah separuh dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, sungguh sangat jelas pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rukun tersebut merupakan rukun iman yang pertama, bahkan rukun iman yang terbesar. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas segala kebajikan dan sumber hidayah, serta merupakan sebab segala kebahagiaan. Seorang hamba tidak akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan kecuali dengan mengenal dan beribadah kepada Rabb-nya. Bila seorang hamba melakukan hal tersebut, maka itulah puncak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dakwah para rasul kepada umatnya adalah menyeru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya. Setiap rasul memulai dakwahnya dari hal tersebut, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah dakwah para rasul yang diterangkan di dalam Al-Quran. Untuk memiliki kebahagiaan dan keselamatan serta keberuntungan, maka kita harus merealisasikan tauhid yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mewujudkan tauhid dan keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusan. Itulah yang didakwahkan para rasul, mulai dari rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam hingga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, tauhid asma dan sifat secara mutlak adalah ilmu yang mulia dan penting, karena mulianya suatu ilmu tergantung pada isi ilmu itu sendiri. Tidak diragukan bahwa sesuatu yang paling agung, paling mulia, dan paling besar untuk diketahui adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengilmui nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pengetahuan paling agung dan paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Pengabaran ini dilakukan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk mengetahui tentang tauhid, yaitu pengetahuan dan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi, mengilmui kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suatu keharusan, dan tidak cukup dengan itu saja, tetapi harus disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Keduanya adalah dua perkara yang dituntut. Pertama, untuk mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, dan hukum-hukumnya. Dan yang kedua, untuk beribadah sebagai konsekuensi dan kewajibannya. Pendengar yang budiman, tauhid nama-nama, sifat, dan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling agung, paling mulia dan paling besar yang merupakan aslu atau prinsip dalam agama. Semua ilmu mengikut pada ilmu ini dan sangat membutuhkannya. Sehingga mengilmui tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk prinsip keilmuan dan permulaannya. Karena barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengenal yang lainnya. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap yang lainnya pun dia tidak lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu mereka melalaikan diri mereka sendiri. Jika kita amati ayat ini, akan kita temukan makna yang paling agung, yaitu barang siapa yang melalaikan diri dan pribadinya sehingga tidak mengetahui hakikat dirinya dan tidak pula mengetahui kemaslahatan dirinya, bahkan melalaikan kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Karena ia telah keluar dari fitrah yang untuk itu ia diciptakan. Sehingga karena kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilalaikan dari diri kita sendiri serta apa saja yang dapat membahagiakan diri kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya dan adalah keadaannya melewati batas. Jadi, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan persoalan diri dan hati yang melampaui batas. Sehingga akan terpalingkan dari mendapatkan kemaslahatan, kesempurnaan, dan apa yang dapat membersihkan jiwa dan hati. Bahkan dapat mencabik-cabik hati dan menghancurkannya, membingungkannya, dan tidak mengetahui jalan. Begitulah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal semua ilmu. Dan ilmu ini merupakan pangkal ilmu pengetahuan seorang hamba tentang kebahagiaannya, kesempurnaannya, kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sedangkan tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan perkara-perkara lain yang akan membahagiakan diri sendiri. Maka memahami Allah Subhanahu wa taala berarti kebahagiaan bagi seorang hamba.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah, ayat 1-11.
4: Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah, dan sungguh mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya.

perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kewajiban melaksanakan kitab Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Katakanlah, wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mengaku bahwa hanya kalian sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar.

Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, ia pasti akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Beberapa hukum yang berhubungan dengan sholat Jumat.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

0: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau yang sedang berdiri untuk berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah, yaitu pahala dan kenikmatan, lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Karena itu mintalah rizki kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya.
1: Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1-11.
0: Sifat-sifat orang munafik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Sedangkan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, agar jiwa dan harta mereka dilindungi. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, yakni Islam. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, niscaya kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari beriman?

Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." Peringatan kepada orang-orang mukmin.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, "Wahai Robku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

0: dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 1-18.
0: Kesalahan-kesalahan manusia akan ditampakkan pada hari kiamat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: مؤمن والله بما تعملون بصير.
1: Dialah yang menciptakan kalian, lalu di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.

0: ورقم وإليه المصير.
1: Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk wajah kalian dan memperbagusnya. Dan hanya kepada Allah lah kalian kembali.

0: والله عليم بذات الصدور.
1: Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, "Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?" Lalu mereka pun ingkar dan berpaling. Padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

0: ذلك الفوز العظيم.
1: Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar.

0: وبئس المصير.
1: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hati-hati.

0: والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul.

Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar.

maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian, dan dengarlah perintah Allah, serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kalian. Barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya dan akan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pembalas Jasa, lagi Maha Penyantun.

0: Dia mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang budiman, ada faktor penting yang membantu seorang ayah mendidik anaknya, yaitu istri yang solihah yang dapat memahami peran dan fungsinya di dalam mengurus rumah tangga. Seorang istri merupakan tiang yang menopang terkuat dalam tugas ini, mendasar dalam pekerjaan ini. Pekerjaannya ini mempunyai peran sejarah dalam kehidupan masyarakat. Darinya akan lahir generasi pembaharu masyarakat yang akan memimpin umat menuju kebaikan dan kekuatan. Harus ada pendamping seorang ayah yang turut menjaga. Seorang ayah yang baik agamanya saja tidak cukup untuk mengamankan ini. Harus ada kedua-duanya, yaitu ayah dan ibu, untuk saling bekerja mendidik anak-anaknya. Akan percuma saja jika ayah bekerja sendiri tanpa dibantu sosok ibu guna menjaga generasinya di masa depan. Hal ini harus dipahami betul oleh kita. Upaya pertama yang harus menjadi fokus adalah rumah, kemudian istri, yang kemudian ibu, lalu anak-anak dan keluarga. Harus menjadi perhatian yang serius memilih wanita muslimah untuk membangun rumah tangga islami. Wanita yang terbaik untuk dinikahi adalah wanita yang mempunyai akidah agama, solihah, bertakwa, dan selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Wanita semacam ini akan menyenangkan hati, bisa dipercaya untuk menjaga diri dan menjaga harta suaminya, serta mampu mendidik anak-anaknya. Di samping melengkapi kebutuhan jasmani ibu dengan karakter seperti ini, akan memberikan tambahan keimanan bagi seluruh keluarga. Terdapat petunjuk Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah tempat yang baik untuk menyemai nutfahmu atau spermamu, karena sesungguhnya wanita itu akan melahirkan semisal dengan saudara-saudari mereka." Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Mereka memperlakukan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang serta pandai menjaga kehormatan dan harta suami mereka." Pendengar, pekerjaan wanita setara dengan jihad kaum laki-laki di medan perang dan sholat Jumat di masjid. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Asma binti Yazid pernah datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Aku adalah seorang duta dari sekian banyak wanita muslimah yang ada di belakangku. Mereka semua mengatakan dan berpendapat sepertiku. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum lelaki dan wanita, sehingga pun kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Namun kami sebagai kaum wanita punya keterbatasan dan banyak halangan, serta hanya banyak duduk di rumah. Sementara kaum pria mempunyai kelebihan, bisa melaksanakan sholat Jumat, mengiringi jenazah, serta jihad. Jika mereka keluar untuk berjihad, maka kami akan menjagakan harta mereka dan yang mengurus anak-anak mereka. Apakah kami juga mendapatkan pahala yang serupa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kemudian menoleh kepada para sahabat beliau dan bertanya, "Apakah kalian mendengar perkataan wanita yang mempunyai pertanyaan sangat baik ini mengenai urusan agamanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sekarang pulanglah engkau wahai Asma. Beritahukan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwa perlakuan baik yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian kepada suaminya, mencari keridhaannya dan selalu mematuhinya, sebanding dengan apa yang kamu sebutkan tadi. Pendengar, mengutip pendapat Umar Ibn Khattab yang menyatakan, hak seorang anak yang pertama-tama adalah mendapatkan seorang ibu yang sesuai dengan pilihannya, memilih wanita yang melahirkannya, yaitu seorang wanita yang mempunyai kecantikan, mulia, beragama, menjaga kesuciannya, pandai mengatur urusan rumah tangga, berakhlak baik, mempunyai mentalitas yang baik dan sempurna, serta mematuhi suaminya dalam segala keadaan. Rasulullah SAW juga pernah membenarkan pandangan sahabat Jabir bin Abdullah berkenaan dengan memilih istri untuk memerankan fungsi sebagai pendidik untuk membina saudari-saudari Jabir yang masih belia. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, apakah ia menikahi seorang gadis atau janda? Lalu Jabir menjawab, ia menikahi seorang janda. Rasulullah SAW kemudian bersabda, kenapa tidak memilih yang gadis yang engkau bisa mengajaknya bergurau? Begitu juga ia bergurau denganmu. Jabir menjawab, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal sedangkan aku masih punya saudari yang masih kecil. Maka aku tidak suka menikah dengan para gadis yang berusia sama seperti mereka, karena aku khawatir istriku nanti tidak bisa mendidik mereka dan tidak bisa mengurus mereka. Akhirnya aku pun memilih menikahi seorang janda dengan berharap ia bisa mengurus serta mendidik saudari-saudariku yang masih kecil. Pendengar, seorang istri solihah merupakan simpanan sesungguhnya yang bisa kita jadikan sebagai tabungan di dunia dan akhirat. Saat turun ayat walladzi yaknizuna, yang artinya orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, kemudian ada sahabat yang berkata, ayat ini turun mengenai emas dan perak. Andaikan kami tahu ada harta yang lebih baik dari ini, tentu kami akan ambil. Rasulullah kemudian bersabda, yang lebih utama lagi adalah lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang solihah yang akan membantu seorang mukmin untuk memelihara keimanannya. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga ahli syurga, ahli kebajikan, dan selalu mengikuti perintah-Mu. Amin.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Pendengar sekalian, di era globalisasi ini, tantangan kaum muslimah itu terasa semakin berat. Berbagai macam gerakan dan arus pemikiran yang datang dari segala penjuru untuk melucuti diri kaum muslimah. Gagasan feminisme diantaranya, kemudian emansipasi dan transgender semakin marak diserukan oleh kaum sekuler dan liberal untuk menyerang kaum muslimah. Kemudian pembiasaan identitas bahkan pembunuhan karakter muslimah juga terlihat santer sekali di media massa, ya, yang mendominasi masyarakat muslim. Bahkan arus budaya barat yang kian hari tidak bisa dibendung dengan dunia yang sangat terbuka ini menjadikan kaum muslimah banyak yang terseret ke dalam lembah-lembah keterpurukan. Nah, pendengar sekalian, beragam fitnah tersebut mengepung kaum muslimah saat ini. Hampir setiap lini yang kita dapati, para penyeru yang mengajak muslimah ke pintu-pintu jahannam. Mereka membuat bermacam-macam program untuk menggiring muslimah kepada tradisi jahiliyah di zaman modern ini. Pendengar sekalian, cobalah kita amati program televisi, radio, dan mayoritas media massa di negeri ini. Apakah program-program tersebut membantu kaum muslimah dalam menjaga iffah atau justru membiaskan dan merusaknya? Rata-rata media massa tersebut itu merupakan corong untuk membunuh karakter seorang muslimah. Pendengar sekalian, dampak nyata dari hal tersebut bisa kita saksikan saat ini. Betapa banyak wanita yang mengaku muslimah namun tidak mencerminkan kepribadiannya. Sebagai seorang muslimah sejati, ya, seolah-olah kita tidak bisa membedakan antara wanita muslimah dan wanita kafir. Dua-duanya tidak pakai kerudung. Lantaran jati diri mereka, ya, jati diri muslimah itu hilang atau telah mati. Selain kepungan dari luar, serangan dari dalam pun gencar sekali dilakukan. Berbagai macam kelompok, ya, seperti Syiah sangat mengancam muslimah dalam menjaga iffahnya. Mereka mulai menggeliat di Indonesia di beberapa tahun ini. Ya, jika kaum muslimah tidak semakin waspada, ya, dan membentengi dirinya dengan akidah yang benar, maka bisa jadi akidah Syiah akan merusak keimanan mereka. Mereka mungkin berjilbab, tapi pergaulan mereka itu akan rusak dengan akidah Syiah. Bukan sekadar itu juga, pendengar sekalian. Doktrin nikah mut'ah yang dianut kaum Syiah juga siap merobek dan menghancurkan harga diri seorang muslimah di negeri ini. Pendengar sekalian yang budiman, tidak ada cara terbaik bagi seorang muslimah untuk selamat dari fitnah tersebut, melainkan dia harus istiqomah dalam menjaga iffah. Maksudnya menjaga iffah dalam adalah senantiasa menjaga dan menahan diri dari segala perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun jiwanya condong dan ingin berbuat maksiat, namun keimanannya harus mampu melawan dan membendung semua itu. Seorang muslimah yang menjaga iffahnya tidak akan tergiur dengan kemanisan dunia. Dia pun tidak akan rela telanjang dada dan paha demi menuruti aturan kerja. Ya, meskipun diiming-imingi dengan gaji jutaan rupiah, sedikit pun tak tergiur mengambilnya jika berasal dari jalan yang tidak berkah. Dia juga tidak silap, ya, tidak silau matanya dengan kata-kata yang merayunya untuk berbuat nista. Meski manis dan menggoda, namun dia tolak dengan tegas karena tidak halal baginya, ya, dengan keimanan yang kuat di dalam dadanya. Pendengar sekalian, agar kaum muslimah tetap istiqomah menjaga iffah atau kesucian dirinya, ada beberapa hal yang harus dilakukan yang bisa membantu untuk meraihnya hal tersebut. Yang pertama adalah teruslah meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya perisai utama seorang muslimah dalam menghadapi serangan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan mereka. Yang kedua, hati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Usahakan teman pergaulan kita adalah teman yang salihah, ya, yang cerdas dan bertakwa. Sebab seorang akan senantiasa berada pada agama dan kebiasaan temannya. Jika temannya baik, maka akan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sebaliknya, jika teman pergaulannya itu adalah seorang yang buruk perangainya, maka dia juga senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslimah memperhatikan dengan siapa dia berteman dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, perkuatlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah rasa malu ini mekar dalam diri seorang muslimah, melainkan kebaikan yang akan dia raih. Alangkah indahnya jika rasa malu ini senantiasa menghiasi kaum muslimah. Sebaliknya, jika rasa malu ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka seorang muslimah, maka hal ini adalah petaka bagi mereka. Betapa banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang, bercampur baur dengan laki-laki asing, bahkan sampai berani berpeluk cium dengan orang lain, menunjukkan bahwa rasa malu mereka itu telah hilang dalam diri wanita tersebut. Oleh karena itu, selalu memperbanyak doa agar diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kesucian diri. Kemudian upaya yang keempat adalah senantiasalah meneladani perangai istri-istri Nabi. Bacalah sejarah mereka, sejarah para sahabiyah dalam menjaga iffah mereka adalah para muslimah yang menjadi teladan yang Allah pilih di muka bumi ini untuk kaum muslimah. Dengan meneladani mereka, ya, membaca tentang mereka, kisah-kisah mereka, keistiqomahan seorang muslimah insya Allah akan terbangun dan menguat. Kemudian yang kelima adalah berusahalah untuk ikut andil dalam berdakwah dan memperbaiki kondisi kerusakan umat sesuai dengan kemampuan dengan batasan syar'i yang dibolehkan. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, betapa banyak wanita yang mengaku muslimah namun tidak menjaga kesucian diri. Ada di antara mereka yang terjaring dalam pergaulan-pergaulan asusila atau tindakan dosa. Setiap hari mereka bersolek. Setiap hari mereka berdandan demi ditonton jutaan banyak orang di layar kaca, di televisi. Ada juga di antara mereka yang bangga bisa tampil telanjang di cover majalah tertentu, ya, di cover majalah atau di surat kabar. Hanya dengan apa? Bayaran berapa juta saja. Bayaran yang hina. Ya. Ia lupa bahwa harga yang lebih mahal yang harus dia bayar di akhirat kelak, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditebus dengan apa saja yang ada di muka bumi ini. Saudariku kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga iffah, menjaga kesucian merupakan akhlak yang tinggi dan mulia. Oleh karena itu, akhlak ini harus senantiasa dibina dan ditempa. Akhlak ini juga harus ditanamkan kepada mudarisah, kepada para guru, kepada da'iyah, kepada juru dakwah, kepada murabbiyah, kepada para pendidik, kepada mursyidah, kepada para pembimbing, dan siapa saja yang diamanahi Allah mendidik kaum muslimah di berbagai sekolah. Dengan istiqomah menjaga iffah, insyaallah ta'ala kaum muslimah akan menjadi sosok yang mulia dan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula layasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat At-Talaq, ayat 1-12.
2: Beberapa ketentuan tentang talak dan iddah.

0: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu ketentuan yang baru.

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuan kalian. Jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya.

Tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal, menurut kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatunya dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW membawa kebahagiaan bagi umat manusia.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.

0: sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.
1: A'addallahu lahum 'adzaban syadida.

0: آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا.
1: Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kalian.

0: قد أحسن الله له رزقا.
1: Yaitu seorang Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Al-Quran, Surat At-Tahrim, ayat 1-12.
2: Beberapa tuntunan tentang kehidupan rumah tangga.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أزواجك والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian membebaskan diri dari sumpah kalian, dan Allah adalah pelindung kalian, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan ingatlah, ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi, lalu Nabi memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Nabi memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."
1: In tatuba ila Allah faqad sagat.

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang saleh. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat juga adalah penolongnya.

Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian, yang muslimah, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang banyak mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang gadis.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintah, taubat, dan berjihad.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan sesuai apa yang telah kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di depan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Contoh-contoh tentang istri yang tidak baik dan istri yang baik.

Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah kamu berdua ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat istri-istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: Dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: kelihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, Qala Rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Naudzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: مؤصدة.
1: عليهم نار مؤصدة.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
10: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
11: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Pilihan Anda. Pilihan Anda. Di acara ini, Anda kami beri kesempatan untuk memilih materi pilihan Anda dari materi-materi yang Anda sukai, di antara materi yang paling penting yang Anda harus pahami. Selamat mengikuti.

Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, pendengar setia Radio Fajr FM, sejangkau siar di mana saja Anda berada, apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam Islam, iman, dan istiqomah sampai akhir hayat. Semangat terus menuntut ilmu, semangat terus belajar thalabul ilmi bersama Radio Fajri FM. Baik pendengar, alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda di jalinan ukhwah, ya, di jalinan dakwah di udara, ya, di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Hari ini di pertengahan bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya di tanggal 14 dan bertepatan di tanggal 31 Mei 2026. Baik, insya Allah sampai dengan jam setengah 6, ya, jam 5 lewat 30 di acara materi pilihan Anda.

0: Baik pendengar di mana saja Anda berada, insya Allah ya telah kami siapkan. Alhamdulillah telah kami siapkan untuk Anda. Ada 5 materi penting yang tentunya perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita simak dan dengarkan. Bisa Anda request hari ini, silakan bisa bergabung via WhatsApp di 0811 11 10 993. Juga sekalian bisa absen ya. Sebut nama Anda, kecamatan, kota domisili, dan sekaligus yang mau request juga boleh pilih request nomor berapa, 1, 2, 3, 4, atau 5. Bisa sebut nomornya ataupun judulnya. Yang punya Telegram juga boleh bergabung ya di channel Telegram @radiofajri. Gampang, tinggal tap aja ya pilihan materi yang ingin Anda dengarkan. Di nomor yang pertama pendengar ada keutamaan beriman kepada yang gaib. Nah, seperti apa keutamaannya ketika kita beriman kepada yang gaib? Ya, silakan di nomor yang pertama. Kemudian di nomor yang kedua ada sifat yang mulia yaitu qanaah. Nah, seperti apa kemuliaan dari sifat qanaah ini? Silakan bisa dipilih di nomor yang kedua.
1: Jalan juang kami.
0: Baik pendengar, selain sifat terpuji, akhlak mahmudah, kemuliaan qanaah di nomor yang kedua. Di nomor yang ketiga ada akhlak tercela, akhlak madzmumah, yaitu mengadu domba. Nah, seperti apa bahaya mengadu domba sesama muslim atau namimah ya? Silakan bisa dipilih di nomor yang ketiga, bahaya mengadu domba sesama muslim.
1: Tujuan kami.
0: Kemudian di nomor yang keempat ini ada tips kiat ya, bagaimana ketika kita punya harta yang mana ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar menjadi berkah. Bagaimana harta agar menjadi berkah ya, agar harta menjadi berkah, bagaimana tipsnya, kiatnya, silakan bisa Anda pilih di nomor yang keempat, agar harta menjadi berkah.
1: Kami tertinggi.
0: Kemudian di nomor yang kelima ya, ada materi terkait dengan hijrah ya. Hijrah ada beberapa macam. Nah, seperti apa pembagian hijrah? Silakan bisa Anda pilih di nomor yang kelima ya, bagaimana hijrah itu ya, pembagiannya seperti apa? Silakan bisa dipilih di nomor yang kelima.

Baik pendengar, itulah 5 materi pilihan yang bisa Anda request di sore hari kali ini di acara materi pilihan Anda. Bisa bergabung via WhatsApp pendengar dengan mengirimkan pesan Anda ke 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Bisa bergabung ya, silakan ketik nama Anda, kecamatan, kota, domisilinya, dan pilih materi pilihan, request materi pilihan yang ingin Anda dengarkan. Ataupun bisa bergabung via channel Telegram ya, bisa ikut polling vote ya di @radiofajri, di Telegram @radiofajri.

Baik, kali ini ada Umi Tini di Pancoran Mas Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, baik, masya Allah ya, wafika barakallah. Silakan Umi Tini bisa bergabung untuk request ya materi pilihan yang ingin didengarkan hari ini. Juga kemudian kami pun menyapa Anda pendengar yang baru bergabung ya. Kali ini ada siapa ya? Kita akan lihat pesannya. Ya, baik, ada dari Sukma Jaya ya, Hazmi Saad dari Depok, Sukma Jaya Depok, Jawa Barat. Selamat bergabung, ahlan wasahlan, barakallahu fiik. Kemudian juga ada Zahid ya, ikut bergabung juga ya, pendengar baru ya, ahlan wasahlan. Kemudian juga ada Ibu atau Teh Tina Novianti dari Kota Depok ya, selamat bergabung. Katanya baru mengikuti dan mendengarkan baru kurang lebih 2 pekan ini karena keponakan memberikan saya radio ya, alhamdulillah nih. Baru saya coba, yang pertama saya dengar ya Radio Fajri. Qadarullah, alhamdulillah langsung rutin mendengarkan karena banyak ilmu agama yang saya dapatkan. Baik, masya Allah ya, semoga istiqomah. Terima kasih buat Teh Tina ya dari Kota Depok, barakallah.

0: Baik pendengar, kemudian dari Telegram kita lihat ya, paling banyak untuk sementara dipilih adalah di nomor yang kelima, hijrah ada beberapa macam. Dipilih oleh @ylf_ramdhani, ada Dodi, juga kemudian ada Abu Nisa Khansa. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung ya, jazakumullahu khairan kafiran. Dan insya Allah kita akan simak di nomor yang kelima, yaitu hijrah ada beberapa macam. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Anas Abdillah Hafizullah Ta'ala. Dan pendengar, selamat menyimak, inilah pilihan Anda.
1: Pilihan Anda.
2: Bahwa hijrah itu ada beberapa macam. Yang pertama ada hijrah tempat, kemudian hijrah perbuatan, dan hijrah pelaku. Nah, yang dimaksud hijrah tempat itu adalah hijrahnya seseorang dari negeri yang di dalamnya terdapat banyak kemaksiatan, kefasikan, menuju negeri yang tidak ada kemaksiatan dan kefasikan di dalamnya. Ini hijrah tempat ya. Dan hijrah tempat ini bagi seorang muslim hukumnya terbagi dua. Bisa dikatakan hukumnya wajib atau sunnah. Nah, wajib itu ketika seseorang di suatu tempat atau di suatu negeri, ya di negeri kafir misalkan, di negeri yang banyak kemaksiatan, dia tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas gitu ya. Artinya misalkan dia mau mendirikan salat Jumat dilarang gitu ya, mau berpuasa Ramadan dilarang, mau salat Idul Fitri enggak boleh ya, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini hukumnya wajib berhijrah menuju mana? Menuju ke negeri yang bebas beribadah atau negeri muslim misalkan begitu. Dari negeri A ke negeri B, dari negeri kafir menuju negeri yang lebih islami. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah ya. Jadi kalau tadi wajib, ini sunnah. Nah, yang dimaksud hukumnya sunnah ini bagi orang yang dia tinggal di negeri kafir, akan tetapi dia masih bebas melakukan ibadah gitu ya. Dia bebas melakukan sholat wajib, berjamaah juga boleh, kemudian sholat Jumat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka untuk orang ini, hijrah dari negeri tersebut menuju negeri yang lebih islami, ini hukumnya sunnah gitu ya. Artinya tidak wajib. Dan kalau dia mau berhijrah, maka ini lebih baik bagi dia. Karena hidup di negeri muslim pastinya lebih baik daripada hidup di negeri kafir. Ini macam hijrah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hijrah perbuatan. Nah, yang dimaksud dengan hijrah perbuatan itu adalah meninggalkan kemaksiatan atau kefasikan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebagaimana dalam hadis dikatakan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajir man hajaronahallahu anhu." Yaitu al-muhajir, orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian macam hijrah yang ketiga adalah hijrah pelaku. Yang dimaksud hijrah pelaku itu adalah kita atau kaum muslimin menghajar pelaku perbuatan maksiat. Misalkan ada orang di sekitar kita, teman-teman kita atau saudara-saudara kita muslim, dia kebetulan adalah pelaku riba misalkan, atau dia berbuat curang dalam jual beli ya, maka kita diperintahkan, dianjurkan untuk menghajar dia ya. Misalkan ada satu toko, kemudian ketika jual beli, muamalah jual beli, dia selalu berbuat curang dalam timbangannya. Misalkan kita beli 1 kilo ya, ternyata pas dibawa ke rumah kita coba timbang lagi, hasilnya nggak ada 1 kilo misalkan, ternyata kurang dari 1 kilo, bahkan kurangnya banyak misalkan. Dan itu kita perhatikan terus menerus seperti itu, dan banyak korbannya misalkan. Maka yang seperti ini boleh dihajar, diboikot. Artinya kita sepakat dengan saudara-saudara kita yang lain, kita jangan beli ke toko itu misalkan, jangan beli ke si fulan ya, supaya si fulan itu merasa bahwa kenapa orang-orang nggak pada beli ke saya. Nah, kemudian dia telah merasa, dia kemudian akan mengevaluasi, oh ternyata mungkin perbuatan curangnya sudah diketahui gitu ya. Nah, kemudian harapannya adalah orang itu kemudian bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang dilarang yaitu curang tadi. Dan ini hijrah pelaku ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang sudah sangat masyhur kisahnya, yaitu tentang tertinggalnya Ka'ab bin Malik ketika berjihad di perang Tabuk ya. Dan Ka'ab bin Malik ini dihajar oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya, karena Ka'ab bin Malik tertinggal dalam perang Tabuk yang tanpa uzur, ya, bukan karena sakit dan bukan karena uzur yang lainnya. Akan tetapi murni karena kelalaian Ka'ab bin Malik. Walaupun pada akhirnya Ka'ab bin Malik kemudian mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Rasulullah dan para sahabatnya kemudian memboikot Ka'ab bin Malik, ya. Sampai-sampai ketika bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya, Ka'ab bin Malik mengucapkan salam, tak ada seorang pun yang menjawab salamnya, gitu kan? Enggak ada yang menjawab salamnya. Sampai 50 hari, sebegitu sempitnya ya dunia dirasa oleh Ka'ab bin Malik. Nah, pada hari ke-50 itulah kemudian Allah menurunkan wahyunya bahwa taubat Ka'ab bin Malik diterima. Nah, ini jadi tujuan daripada menghijrah atau menghajar pelaku itu, supaya yang kita hajar, yang kita boikot, yang kita kucilkan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ternyata pemboikotan itu tidak berefek apa-apa, atau bahkan saudara kita semakin jauh dari Allah, ya jangan diteruskan hajarnya itu.
1: Pilihan Anda. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Baik, masya Allah, demikian pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada. Hijrah ada beberapa macam ya, disampaikan oleh Ustadz Anas Abdillah Hafizullah Ta'ala. Jazakumullahu khairan pada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya pendengar. Baik, masih ada 4 materi pilihan lagi yang bisa Anda request di acara materi pilihan Anda siang hari kali ini. Insya Allah sampai dengan jam 5 lewat 30 menit ya, atau setengah 6. Baik, silakan bisa bergabung via WhatsApp di 0811 11 10 993 atau di channel Telegramnya @radiofajri. Di nomor yang pertama pendengar ada materi dengan judul Keutamaan Beriman Kepada Yang Gaib. Di nomor yang kedua Kemuliaan Istiqomah. Nomor ketiganya ada materi dengan judul Bahaya Mengadu Domba Sesama Muslim. Dari nomor yang keempat Agar Harta Menjadi Berkah. Ya, silakan 0811 11 10 993. Baik, kali ini ada yang bergabung, ada Erni Ferawati dari Cibinong. Selamat bergabung, ahlan wasahlan ya. Barakallahu fiik. Kemudian dari mana ini? Dari Garut juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Sodikin di Bumbulang Garut, memilih nomor 2 dan nomor 4. Baik, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Nomor 2 itu Kemuliaan Istiqomah, dan nomor yang keempat Agar Harta Menjadi Berkah. Nomor yang kedua ada Kemuliaan Istiqomah, juga dipilih oleh Tobib Kampung ya. Insya Allah akan kita putarkan ya sesaat lagi sambil membacakan pesan dari pendengar. Ada Umi Tini ikut bergabung dan menyimak semuanya ya. Baik, selamat bergabung ya, ahlan wasahlan ya. Kemudian berikutnya ada dari Ciracas, Jalan Sentex, Gang Kramat, Jakarta Timur. Ada Turminakung ya, sekitar beberapa minggu ini menyimak Radio Fajri. Baik, ahlan wasahlan, selamat bergabung ya, barakallahu fiik. Kemudian juga ada Hadi di Rawalumbu Bekasi, juga ahlan wasahlan ya, baru bergabung. Berikutnya ada siapa lagi, kita lihat. Silakan mendengar ya, bisa sambil bergabung di 0811 11 10 993 ya. 0811 11 10 993. Ada dari Afif di Bekasi Timur ya. Pak Afif, selamat bergabung, ahlan wasahlan ya. Katanya mendengarkan Radio Fajri awalnya dari random aja, setel radio di mobil, kemudian berhenti di frekuensi 99.3. Baik, masya Allah ya, semoga berkah manfaat dan bisa menemani perjalanannya ya ketika berkendara membawa mobil ya. Kemudian ada dari yang baru bergabung ya, Imas dari Panongan, Desa Pesar, Cikupa, Tangerang, Banten ya. Selamat bergabung, ahlan wasahlan ya. Berikutnya ada dari Setu, Tangerang, namanya Setiawan ya. Selamat bergabung, ahlan wasahlan, dari Setu RT2 RW2 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan pendengar, kita akan coba putarkan di materi yang berapa tadi? Kedua ya. Kemuliaan Qona'ah. Materi ini menjadi materi kedua yang akan kita simak dan dengarkan. Bagaimana kemuliaan sifat Qona'ah? Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida Hafizullah Ta'ala. Seperti apa pendengar materi selengkapnya, kita akan simak dan dengarkan. Pendengar, inilah pilihan Anda.
1: Pilihan Anda. Anda.
2: Pendengar yang dirahmati Allah, qanaah adalah merasa ridho dan cukup dengan pembagian rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sifat qanaah adalah salah satu ciri yang menunjukkan kesempurnaan iman, karena sifat ini menunjukkan keridhaan orang yang memilikinya terhadap segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal pembagian rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akan merasakan manisnya iman Orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, serta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Banyak orang yang memiliki harta, namun jarang sekali yang memiliki sifat mulia, yaitu qana'ah atau merasa cukup dengan nikmat Allah. Padahal jika seorang muslim meraihnya, ia seakan-akan memiliki dunia seisinya. Jika memilikinya, ia tidak tamak pada harta orang lain dan juga selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun yakin segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik. Pendengar rahimakumullah, sungguh beruntung jika tiga kenikmatan terkumpul pada diri Anda di pagi hari. Lalu apakah ketiga nikmat tersebut? Adalah mendapatkan rasa aman di dalam rumah, diberikan kesehatan, dan memiliki makanan pokok di hari itu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahullah dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang berada di pagi hari di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, yaitu pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketiga nikmat tersebut jika telah ada dalam diri seorang muslim, maka itu sudah menjadi nikmat yang sangat besar.

0: Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bih." Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk di dalam Islam, diberi rizki yang cukup, dan qana'ah atau merasa cukup dengan rizki tersebut. Dalam bab yang sama pada Sunan Ibnu Majah disebutkan pula hadis, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa faqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu, sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Disebutkan pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyaknya harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Yang dimaksud ghina nafas dalam hadis ini adalah tidak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran dari Imam Ibnu Battal rahimahullah. Beliau berkata ketika menjelaskan hadis dalam Sahih Bukhari, yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta, karena betapa banyak orang yang telah dianugerahi oleh Allah harta, malah masih merasa tidak cukup. Ia ingin terus menambah dan menambah. Ia pun tidak ambil peduli dari manakah harta tersebut datang. Inilah orang yang fakir terhadap harta, atau tidak merasa cukup dengan harta. Sikapnya yang demikian karena niat jelek dan kerakusannya untuk terus mengumpulkan harta. Padahal hakikat kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah telah berikan. Ia pun tidak begitu rakus untuk terus menambah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, "Man kana taliban liziyada lam yastagni bima ma'ahu falaysa lahu ghina." Siapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah beri, maka ia tidak disebut kaya hati. Ar-ridha biqada'illahi ta'ala wa taslimu li amrihi anna ma'indallahi khairun al-abrar. Ridha dengan ketetapan Allah dan berserah diri pada keputusannya, yaitu segala yang dari Allah itulah yang terbaik. Itulah sifat qana'ah.
1: Pilihan Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Man.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Man.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, bener. Bener, Man. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mat, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang.

0: Bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
1: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
0: Alhamdulillah, seneng saya dengernya.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: luka.
1: Baik pendengar, masih di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam. Baik pendengar, masih di acara pilihan Anda bersama rekan siaran Anda, saya Haris, insya Allah akan menemani sampai dengan jam 17.30 atau setengah 6 nanti. Dan masih ada 3 materi pilihan yang bisa Anda request pendengar di hari ini. Silakan bisa bergabung di channel Telegram @radiofajri, juga via WhatsApp di 08 11 11 10 993. Di nomor yang pertama, tentang keutamaan beriman kepada yang gaib. Di nomor ketiga, bahaya mengadu domba sesama muslim. Di nomor yang keempat, agar harta menjadi barakah. Baik, kita akan kembali bacakan pesan dari Anda. Kali ini ada dari Umi Ribi di Griya Bakti Asri Sukamaju Baru Gang Saud, request materi agar harta jadi berkah. Baik, terima kasih banyak Umi Ribi ya, alan wasalan barakallahu fik. Kemudian ada dari Pak Rusin di Cakung, Jakarta Timur, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Fajri tetap jaya di udara. Selamat bergabung ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, ada Erni Ferawati di Cibinong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di nomor yang keempat, agar harta menjadi berkah. Bagaimana caranya, tipsnya, kiatnya, triknya? Nah, insya Allah akan segera kita simak materi selengkapnya, insya Allah bersama Ustadz Ade Kohar ya. Seperti apa penjelasan selengkapnya pendengar, inilah pilihan Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Pilihan Anda. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Termasuk di antaranya adalah dalam penggunaan harta. Maka dengan menggunakan harta yang sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dipastikan akan mengantarkan pemiliknya pada keberkahan dan kebahagiaan, bukan hanya di dunia, tapi dia pun akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan perlu diimani bahwa harta adalah bagian dari yang telah Allah tetapkan sebelum manusia itu lahir. Karenanya tidak perlu dikhawatirkan tentang hal itu. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara mencari harta yang benar dan bagaimana cara menggunakannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak cara untuk meraih harta yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tentang bagaimana agar harta menjadi berkah dari sisi usaha meraih harta dengan baik. Di antaranya adalah yang pertama, hasil usaha sendiri. Harta yang paling baik adalah harta yang diraih dari usahanya sendiri, bukan tergantung kepada orang lain. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang dikonsumsi oleh seseorang yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri." Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil kerja tangan beliau. Hadis rawahu al-Bukhari. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, mata pencarian apa yang lebih baik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Hadis rawahu Ahmad. Faidah dari hadis yang mulia ini adalah usaha mencari harta yang diberkahi itu yaitu usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang benar yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut, sahabat Nabi bertanya tentang usaha mencari harta yang diberkahi, bukan yang paling banyak mendatangkan keuntungan. Hal ini disebabkan tujuan utama dalam mencari harta adalah mencari harta yang paling berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pekerjaan yang paling banyak menghasilkan keuntungan. sebab penghasilan yang banyak belum tentu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pekerjaan yang baik dan halal yang bisa dilakukan seorang hamba dalam mencari harta sungguh sangat banyak sekali. Bahkan pintu harta yang halal jauh lebih banyak dibanding yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang hamba dalam mencari harta dengan cara melabrak batas-batas syariat Islam jika ingin harta yang diperolehnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bekerja dengan penuh ketakwaan. Pada hakikatnya, mencari harta dengan cara yang dihalalkan dalam syariat Islam terkait erat dengan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebabkan mengonsumsi harta yang halal merupakan bentuk ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika benar-benar hanya kepadanya kalian beribadah. Di dalam ayat ini, secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka untuk memakan rizki yang halal dan baik. Kemudian di akhir ayat, dikaitkan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa mencari harta dengan cara yang halal dan baik merupakan ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat yang lain, secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil, yaitu harta yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian." Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-29. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cara yang batil yaitu tidak benar cara pendapatannya. Gambarannya cukup banyak. Di antaranya, yang dimaksud dengan cara yang batil adalah praktik jual-beli yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, mencari harta dengan cara yang dibenarkan dan dihalalkan dalam Islam akan mengundang harta yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rizki. Jangan sampai melabrak batas-batas syariat Islam dalam mencari harta yang dia inginkan. Sebab keberkahan harta itu terletak pada ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam sebuah ayat, dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Yang ketiga, yaitu bersyukur atas harta yang telah diperoleh. Keberkahan suatu harta tidak diukur dari banyak dan sedikitnya jumlah harta yang didapat. Berapapun harta yang diperoleh wajib untuk disyukuri. Karena setiap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan tambahan dan keberkahan kepada hamba-hambanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sungguhnya jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kalian, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih dan menyakitkan. Surat Ibrahim ayat yang ke-7.
0: Pilihan Anda. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Baik pendengar, demikian materi pilihan yang Anda pilih ya, request di nomor yang berapa tadi, tentang agar harta menjadi berkah di nomor yang keempat ya, Masya Allah. Dan pendengar, tersisa dua materi lagi. Nomor yang pertama, keutamaan beriman kepada yang gaib dan bahaya mengadu domba sesama muslim ya, bisa Anda request dan pilih kali ini. Silakan di 08 11 11 10 993, bisa bergabung via WhatsApp atau di channel Telegram @Radio Fajri.

Ya, baik pendengar, di mana saja saat ini Anda berada. Kemudian selamat bergabung nih ya buat pendengar-pendengar baru ya yang mengirimkan pesan. Ada Ali Mukhtar di Bojongsari Depok. Ahlan wa sahlan. Kemudian ada Calvin Akmal Kurnia juga, selamat bergabung ya. Ada siapa lagi? Ada Faik di Cipayung Depok, selamat bergabung. Kemudian ada siapa ini ya? 0877 4096 sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya. Kemudian ada Pak Dodok di Cibitung Bekasi, selamat bergabung. Ini driver pengemudi bersatu berdikari bermanfaat ya. Sudah 1 tahun menyimak siaran Radio Fajri setelah saya bekerja sebagai driver online pakai mobil. Ya, baik, terima kasih banyak ya Pak Dodok, selamat bergabung. Semoga berkah selalu. Kemudian berikutnya ada siapa lagi kita lihat? Ya, 0856-9734 sekian sekian sekian ya, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan. Sering dengerin Radio Fajri sudah 2 tahun. Sering denger Radio Fajri setiap pagi hari setelah sholat subuh mengikuti bacaan zikir pagi. Iya, baik, terima kasih banyak ya. Dan pendengar, ada 2 materi pilihan lagi. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan putarkan sebagai materi penutup. Yang pertama yaitu ada keutamaan beriman kepada yang gaib. Insya Allah akan bersama Ustadz Abu Fayyad. Dan berikutnya terkait dengan adu domba sesama muslim bersama Ustadz Muslim. Bersama Ustadz Abu Salman ya. Insya Allah akan kita simak setelah sesaat lagi ya, jadi silakan bisa disimak dan dengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Mengarungi samudra kehidupan. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Haris, izin pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah menyimak, yang sudah mengirimkan pesan juga. Terima kasih banyak ya. Barakallahu fikum. Kita akan simak 2 materi terakhir di kesempatan kali ini. Dan saya Haris, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di acara menarik lainnya dari Radio Fajri FM. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pilihan Anda.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, beriman kepada yang gaib selain merupakan salah satu karakteristik akidah Islam dan keistimewaan pribadi orang-orang beriman lagi bertakwa, juga memiliki banyak keutamaan lainnya. Di antaranya, yang pertama, orang yang beriman kepada yang gaib akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dalam waktu yang gaib atau ketika mereka tidak bersama orang lain, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Yang kedua, beriman kepada yang gaib merupakan jalan untuk meraih hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa aqamus shalah." Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan sholat. Quran Surat Fatir ayat 18. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita semua sudah seharusnya, bahkan wajib, untuk beriman kepada yang gaib dengan senantiasa berpijak kepada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Pendengar, istilah gaib atau alam gaib yang sering disebut dan diungkapkan dalam Al-Quran biasanya digunakan untuk dua bentuk kegaiban, yaitu yang pertama gaib mutlak, yaitu kegaiban yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Gaib mutlak jenis ini juga tidak dapat diketahui oleh malaikat atau para nabi sekalipun. Sebagaimana hadis Jibril alaihissalam ketika ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal gaib tersebut. Yang kedua, gaib nisbi atau relatif, disebut juga gaib muqayyad atau terikat, yaitu kegaiban yang tidak diketahui oleh sebagian orang tetapi dapat diketahui oleh sebagian lainnya. Dalam hukum, gaib muqayyad ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang majhul atau tidak diketahui atau yang tidak langsung bisa dicerna oleh panca indera manusia tetapi masih dimungkinkan untuk meneliti atau mengungkapnya dengan menggunakan sarana-sarana tertentu. Namun pada intinya, gaib seperti ini bukanlah gaib yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ada orang yang mencuri sesuatu. Maka pencuri tersebut menurut Anda gaib, karena Anda tidak mengetahui kejadiannya dan tidak mengetahui pula siapa pelakunya. Akan tetapi, hal tersebut bukan sesuatu yang gaib bagi pelaku pencurian itu sendiri atau bagi siapa saja yang membantunya dalam melakukan pencurian, atau bagi orang yang menyaksikan kejadian tersebut atau saksi. Termasuk pula dalam hal ini adalah perkara-perkara gaib yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian dari makhluknya, seperti kepada para nabi dan rasul untuk suatu hikmah dan kemaslahatan tertentu. Namun, orang yang diberitahu Allah Subhanahu wa taala sebagian dari perkara yang gaib bukan berarti ia mengetahui semua ilmu gaib. Tidak demikian maksudnya. Tetapi ia hanya mengetahui bagian tertentu dari ilmu gaib yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena sebuah hikmah atau maksud tertentu. Misalnya sebagai mukjizat untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Oleh karena itu, bila ada orang yang mengklaim diri mengetahui ilmu gaib, padahal ia bukan seorang rasul, maka ia adalah seorang pendusta atau dajjal dan dapat menjerumuskan kepada kekafiran. Sayangnya, kenyataan inilah yang sekarang marak terjadi dan banyak dipercaya oleh sebagian kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik.
0: Pilihan Anda.
2: Pendengar yang budiman, pada dasarnya namimah adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang yang menjadi bahan pembicaraan. Namun bentuk namimah tidak harus seperti itu. Tolak ukur namimah adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak disukai itu orang yang menjadi sumber berita atau orang yang diberitahu atau yang lain. Baik isi berita itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik isi pembicaraan itu sebuah aib ataukah bukan. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, qala al-ulama an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd ala jihatil ifsadi bainahum. Artinya, para ulama mendefinisikan namimah dengan menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Pendengar yang budiman, namimah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan seluruh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Hammam radhiyallahu an. Ia berkata, kunna ma'a Hudzaifata faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Faqala Hudzaifah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Yang artinya, kami sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, lalu ada yang berkata kepadanya, sungguh ada orang yang melaporkan perkataan orang lain kepada Khalifah Utsman. Hudzaifah lantas berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qattat itu tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu balaghahu anna rajulan yanimmul hadis, faqala Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namam. Sesungguhnya beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah, maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan namimah itu tidak akan masuk surga. Pendengar, namam adalah orang yang mendengar langsung sebuah berita kemudian menyampaikannya. Sedangkan qattat adalah orang yang mendengar berita dari sumber yang tidak jelas kemudian menyampaikannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, 'Ala unabbi'ukum mal 'adhu hiya an-namimatul qalatu bainan nas.'" Sesungguhnya Muhammad berkata, "Maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al-'adhu?" Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sama manusia. Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa beliau mengatakan, tukang mengadu domba dan tukang bohong dalam waktu saat bisa merusak masyarakat, yang jika dilakukan tukang sihir memerlukan waktu setahun. Abul Khattab dalam Uyunul Masail mengatakan, termasuk sihir adalah melakukan namimah dan merusak hubungan di antara manusia. Kemudian pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bahwa namimah termasuk sihir karena memiliki kesamaan dalam hal mampu memecah belah manusia, merubah hati dua orang yang semula saling mencintai jadi saling membenci, dan juga dalam kemampuan menimbulkan kejahatan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah, fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi quburihima, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir, thumma qala bala, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, memang masalah mereka adalah dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah.
0: Pilihan Anda. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Ya Allah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: hukum keluarga, kewajiban para wasi terhadap asuhannya, dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: geben.
1: Dan bagi kalian suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun.
0: Ilka hududullah.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian, dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
1: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu.

0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

0: اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak, dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

0: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Wa in

Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan mendurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian.

kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad. Dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya. Dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, engkau bukan seorang mukmin, lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas sholat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: وساءت مصيرا.
1: Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian, jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang berserta kalian? Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

0: Mereka diberi minuman yang dicampur dengan kafur. Ini yang tingkatannya di bawah, ya. Di agak bawah. Yang tingkatan tinggi, semua yang mereka minum itu dari kafur. Minumannya dari mata air kafur seluruhnya. Dan mereka tidak perlu susah-susah mendatangi mata air tadi. Mata air yang disebut kafur. Tidak. Tapi dari mata air yang memancar di surga itu, mereka bisa membuat aliran. Semacam aliran sungai gitu ya. Aliran mata air. Yang aliran itu bisa mereka atur sesukanya. Ya. Apakah aliran itu akan ada di kebun-kebun mereka yang rindang. Ya. Akan mengalir di sisi istana-istana mereka. Atau di depan kamar-kamar mereka. Jadi aliran mata air itu mereka yang mengaturnya. Mereka yang yufajjirunaha tafjira. Mereka akan memancarkannya sesuai dengan keinginan mereka. Dimanapun di tempat-tempat surga yang mereka inginkan. Ini balasan Allah bagi orang-orang yang al-abrar. Yang banyak berbuat kebaikan. Hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Yang sebagaimana kata As-Sa'di. Barrat qulubuhum bimahabbatillah wa ta'atih. Hati-hati mereka itu baik. Hati-hati mereka itu menjadi baik karena mencintai Allah dan mentaatinya. Fabarrat jawarihuhum. Sehingga anggota tubuh mereka pun menjadi baik. Awalnya hatinya. Ya. Hatinya saleh, hatinya bagus karena mencintai Allah, mengagungkan Allah, mentaati Allah. Nah, karena hatinya saleh, hatinya baik, maka sekujur jawarih, sekujur anggota tubuh mereka pun menjadi baik. Ya. Lisannya baik, perbuatan tangannya baik, perbuatan kakinya baik. Sehingga disebut al-abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Mereka akan dibalas oleh Allah dengan minum sepuas-puasnya dari mata air surga. Ya. Kemudian, Allah Ta'ala atau ayat berikutnya menjelaskan tentang amal mereka ketika di dunia. Apa ya perbuatan mereka, amal saleh mereka di dunia apa? Tadi sebelumnya sudah disebut secara global, yaitu al-abrar. Mereka banyak berbuat albir, banyak berbuat kebaikan. Kemudian dirinci, apa di antara kebaikan yang mereka lakukan itu? Nah, Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Surah Al-Ma'idah.
0: Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Ini di antara amal-amal kebaikan mereka itu. Yang pertama adalah mereka menepati nazar. Janji yang mereka ucapkan kepada Allah, ya. Mereka menepati nazarnya. Nazarnya kepada Allah, janjinya kepada Allah. Dan mereka takut. Hati mereka diliputi rasa takut. Takut akan suatu hari yang pada hari itu, keburukan di hari itu menyebar kemana-mana. Dan tidak ada yang selamat kecuali siapa yang dirahmati Allah. Ini hari akhirat yang keburukannya itu merata kemana-mana. Tidak ada yang selamat dari keburukan itu kecuali orang-orang yang mukmin yang dilindungi Allah Ta'ala. Nah, mereka takut akan hari kiamat. Oleh karena itu mereka menjauhi sebab-sebabnya. Menjauhi sebab-sebab keburukan pada hari itu. Itu maksiat. Mereka menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa yang akan menimbulkan ketakutan dan azab di hari kiamat. Jadi ini menunjukkan mereka orang-orang yang takut kepada Allah dan takut akan azab di hari kiamat. Dan di samping itu, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Mereka biasa memberi makan. Mereka biasa memberi makan dari makanan yang disukainya. Makanan yang dicintainya. Ya. Makanan yang lezat, yang dia berselera, yang dia sukai. Makanan yang dia suka itu, dia sedekahkan, dia infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yaitu orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Tawanan perang. Ya. Dan subhanallah, ya, ketika ayat ini turun, karena surat ini makiyah, ketika ayat ini turun, belum ada kaum muslimin belum punya tawanan perang. Ya. Dan belum ada perang bahkan. Belum disyariatkan jihad, belum ada perang. Karena perang pertama itu perang Badar di Madinah. Tapi sejak awal, Islam sudah memberikan pengarahan. Kalau nanti kalian memiliki tawanan perang, jangan kalian perlakukan dengan kasar, jauh dari kemanusiaan, tidak. Perlakukan tawanan perang itu dengan lembut. Perhatikan mereka, beri makan yang bagus, lindungi mereka, ya, dan perdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, dan tidak dipaksa mereka untuk masuk Islam. Jadi ajaran Islam terhadap tawanan perang itu manusiawi. Ya. Bukan karena umat Islam menjunjung tinggi HAM, bukan. Tapi karena ini perintah Allah, ya. Di kaum muslimin ketika berlaku baik kepada tawanan perang, ini karena mereka mentaati Allah. Karena ini perintah Allah. Dan pesan ini sudah disampaikan Allah jauh-jauh hari sebelum ada perang. Ya. Di Makkah ini. ketika umat Islam lemah, ditindas, Allah sudah mengarahkan kaum muslimin agar berlaku baik terhadap orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Jadi mereka memberi makan dari makanan yang disukainya. Sebagaimana Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada derajat albir, derajat kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Kalian infakkan apa yang kalian cintai. Pakaian yang kalian cintai, makanan yang kalian cintai. Dari harta yang memang kalian sukai. Itu infakkan di jalan Allah. Maka itu yang dicintai Allah, yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah memuji mereka ini, karena mereka ini memberi makan dari makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Dan ketika mereka memberikan makanan, ini bukan berharap ucapan terima kasih. Tidak mengharap imbalan, pujian, atau riya. Ya, tidak. Tapi mereka berkata dengan lisanul hal. Ya. Mereka berkata bukan dengan lisannya, tapi dengan halnya. Ya. Sesungguhnya kami memberi kalian makan ini karena mengharap wajah Allah. Agar kami dapat memandang wajah Allah di akhirat. Dan kami diridhai Allah Ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan apapun atau sekedar ucapan terima kasih. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan mereka dalam infaknya. Ya. Menunjukkan keikhlasan mereka dalam memberi makan. Tidak mengharap imbalan, tidak mengharap ucapan terima kasih, tidak mengharap apa-apa. Semata-mata mengharap ridha Allah dan thawab pahala Allah Ta'ala. Nah ini sebagian dari amal-amal mereka. Nah tentang menepati nazar tadi. Ya. Nazar artinya seorang yang berjanji kepada Allah untuk melakukan suatu kebaikan, suatu ketaatan. Ya. Dan nazar ini boleh terkait dengan sesuatu, boleh tidak. Ya. Misalnya seorang bernazar. Besok aku akan salat duha sekian rakaat. Besok aku akan bersedekah sekian ribu rupiah. Nazar. Dan ini wajib ditepati. Ya. Dan ini nazar yang bagus. Tapi nazar yang makruh adalah kalau seorang berkata seperti ini. Ya. Jika Allah melapangkan rizkinya kepadaku, ya. Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan bersedekah sekian-sekian. Aku akan melakukan ketaatan ini dan itu. Ini pun juga nazar. Tapi nazar yang kedua ini, nazar yang dikaitkan dengan qada'il hajat, dengan tertunaikannya hajat seseorang, ini nazar yang makruh. Ya. Nazar yang makruh, tidak disukai. Artinya tidak disukai seorang itu bernazar. Bernazar yang dikaitkan dengan suatu, misalnya, aku akan bersedekah, aku akan berinfak di jalan Allah jika hajatku terkabul. Ya. Jika hajatku ini terkabul, aku akan beramal saleh ini dan itu. Nah ini suatu hal yang tidak disukai dalam syariat. Ya. Tidak bagus. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, An-nadhr la ya'ti bi khair, wa innama yustakhraju minal bakhil. Nadhar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Artinya jangan disangka kalau seorang bernadhar seperti itu, maka hajatnya akan terkabul. Atau hajatnya akan mudah terkabul. Tidak. Nadhar tidak akan mendatangkan kebaikan. Karena semua sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Dan nadhar itu hanya dikeluarkan kebaikan dari orang yang kikir. Orang yang bakhil. Jadi orang yang kikir, kalau dia ingin terkabul hajatnya, dia ingin bersedekah, dia ingin berinfak, dia ingin hajatnya terkabul dulu. Kalau hajatnya terkabul, dia bersedekah. Kalau tidak, tidak jadi sedekah. Ya. Ini kikir, seperti disebut dalam hadis. Ya. Nah, jadi, nazar yang dikaitkan dengan terkabulnya hajat, ini suatu yang hukumnya makruh, tidak disukai. Tapi kalau seseorang sudah terlanjur bernazar, ya, seorang sudah terlanjur bernazar kepada Allah, dan isi nazarnya itu taat, isi nazarnya adalah kebaikan, maka dia wajib memenuhi nazar tadi. Jadi apa hukum asalnya bernazar? Hukum asalnya. Jadi seorang itu bernazar secara permulaan apa? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah kalau dia sudah bernazar dan kemudian hajatnya itu terwujud, apa hukumnya menepati nazar? Wajib. Hukum menepati nazar wajib jika sudah terwujud apa yang dikehendakinya itu. Nah Sa'di berkata, rahimahullah. Nah hamba-hamba Allah ini ketika mereka mewajibkan atas diri mereka sendiri apa-apa yang tidak wajib. Mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diwajibkan Allah, tapi mereka kerjakan apalagi hal-hal yang telah diwajibkan Allah Ta'ala. Ya. Jadi hal-hal yang sunnah saja mereka wajibkan atas diri mereka sendiri, apalagi yang memang asalnya diwajibkan Allah, mereka akan jaga dan akan mereka lakukan dengan benar, dengan baik. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang menepati nazarnya kepada Allah dan menjaga apa-apa yang diwajibkan Allah Ta'ala. Dan mereka takut akan suatu hari, itu hari kiamat, yang keburukan pada hari itu merata di semua tempat. Karena itu mereka menjauhi sebab-sebab keburukan pada hari itu. Dan mereka biasa memberi makan yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Dan di sini ada dalil bolehnya bersedekah kepada orang kafir. Ya. Kalau zakat tidak boleh. Ya. Zakat yang wajib. Ya. Tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Tidak boleh jatuh ke tangan orang kafir. Tapi kalau memberi makan, sedekah, infak lebih luas. Ya.

0: pahala Allah. Tidak mengharap imbalan, tidak mengharap ucapan terima kasih. Ya, ini. Kemudian ayat yang 10. Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut. Kami takut dari Rabb kami, dari Allah. Suatu hari yang mana pada hari itu wajah-wajah akan cemberut dan ketakutan. Ya. Wajah-wajah bermuka masam dan ketakutan. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Sehingga pada hari itu sebagian besar manusia itu berwajah masam dan ketakutan. Karena dahsyatnya hari kiamat. Dan hamba-hamba Allah yang saleh ini, mereka takut akan hari itu. Sehingga bersiap-siap, ya, berusaha dengan sekuat tenaga supaya mendapat keamanan pada hari itu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inilah 10 ayat dari surat Al-Insan, ya, yang menjelaskan tentang asal-usul diciptakannya manusia dan terbaginya manusia menjadi dua, ya, sebagian bersyukur dan sebagian kufur, serta bagaimana balasan Allah untuk mereka yang kufur dan bagaimana balasan Allah untuk mereka yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bersyukur, ya, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan perlu kita sadari bahwa Allah tidak butuh sedikit pun syukur kita. Allah tidak membutuhkan syukur kita. Tapi kita yang sangat butuh kepada Allah. Kita yang sangat butuh untuk mensyukurinya, ya. Dan ketika kita mensyukuri Allah dengan menjaga salat 5 waktu, dengan salat malam, dengan memperbanyak zikir, dengan infak, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka itu pun suatu nikmat sendiri yang wajib disyukuri, ya. Seorang yang bersyukur kepada Allah, itu nikmat Allah karena Allah membantunya untuk bersyukur. Sehingga wajib bersyukur, ya. Di alangkah butuhnya, alangkah pentingnya kita semua mengingat pesan Allah ini, yaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita syukuri? Semua nikmat Allah wajib kita syukuri. Dan yang terpenting adalah nikmat diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab suci. Nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Demikian pendengar sekalian yang dirahmati Allah, hal apa yang dapat kita kaji di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendengarkan perkataan yang terbaik yaitu Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Man.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Man.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, bener. Bener, Man. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
0: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mat, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Iya, ya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
4: Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM. ke seluruh Nusantara.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

0: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

0: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu."

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi. Mereka berkata, apakah hikmahnya engkau menciptakan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

Dan kami berfirman, Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga. Dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan menjermuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati."

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani, dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

Apakah pantas bagi kalian menyuruh orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya perkara salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.
1: Wattaqu

dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: Wa idh

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk atau ruku, dan katakanlah, Hittah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah pahala kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum. Sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan, maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

0: tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya. Mereka berkata, apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, agar tidak menjadi orang-orang yang jahil, yang berbicara tanpa ilmu.

mereka bertanya yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad?" Sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian. Tidakkah kalian mengerti?

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

0: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

Kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya. Kalian tolong-menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab yaitu Taurat dengan membela saudara kalian yang ditawan dan ingkar terhadap sebagian yang lain yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

0: dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Hati kami tertutup, tidak bisa menerima seruanmu. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka beriman."

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tursina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim.

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia, dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

Patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

0: أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang

suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rabb kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmat-Nya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

Tidaklah satu ayat pun yang kami nasah, diangkat hukumnya, atau kami jadikan Nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong?

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad, maka maafkanlah dan biarkanlah perbuatan buruk mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

dan hanya kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap untuk sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Dia pencipta langit dan bumi, dan jika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan, "Jadilah," maka terwujudlah apa yang dia kehendaki.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan tanda kekuasaannya kepada kami tentang kebenaran risalahmu?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati-hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Larangan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, lalu mengikuti semua perintah dan larangannya dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada kitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan takutlah kalian akan hari kiamat, di mana seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan bermanfaat syafaat yang diberikan kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan dari Allah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat setelah selesai melakukan tawaf. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku dari segala najis untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku dan sujud.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami sebagai umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, utuslah seorang Rasul dari mereka, keturunan Ismail, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: ataukah kalian hadir tatkala datang tanda-tanda kematian kepada Yakub saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

dan mereka berkata, jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik.

katakanlah hei orang-orang mukmin kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabb-nya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

katakanlah hai Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti, bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian, bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa, wahai Muhammad, merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

Karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat karena murka dan tidak mensucikan mereka dari dosa dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: Zalika bi'anna Allah nazzala al-kitaba bil-haqq.

mereka berhak mendapatkan azab itu, karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika solat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan fakir, sakit, dan dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qisas dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam qisas, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa Ramadan itu. Dan apabila puasa itu telah sempurna, hendaklah kalian bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan, dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang hukum puasa kepada umat manusia supaya mereka bertakwa.

dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan bunuhlah mereka kaum musyrikin, di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yaitu Makkah. Dan fitnah kesyirikan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian mulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Kemudian jika mereka berhenti dari peperangan dan masuk ke agama Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: dan teruslah perangi mereka orang musyrikin, sampai tidak ada fitnah kesyirikan lagi di muka bumi ini, dan hingga agama yang tegak di muka bumi ini hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memerangi kalian dan kekufuran, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
1: Asyhadu

peperangan yang kalian lakukan pada bulan haram sebagai balasan atas peperangan yang mereka lakukan pada bulan haram dan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan Allah, maka berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyakiti kalian, maka balaslah ia sesuai dengan yang ia lakukan terhadap kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad dan menumpuk harta. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah dengan ikhlas karena Allah semata. Jika kalian sudah ihram dan tidak bisa melanjutkannya karena terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat, lalu cukurlah rambut kalian, dan apabila kalian dapat menyempurnakannya, maka janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya, yaitu di Masjidil Haram, tanggal 10-13 Zulhijjah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, seperti kutu, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan kepada 6 orang miskin atau menyembelih hewan kurban. Apabila kalian dalam kondisi aman ketika ihram, barang siapa yang hendak melaksanakan haji tamattu dengan cara melakukan umrah pada bulan haji, lalu dilanjutkan dengan ibadah haji, wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Hukum-hukum haji tamattu itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.

Musim haji itu terjadi di bulan-bulan yang diketahui, pada bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Maka barang siapa diwajibkan baginya haji dan telah memulai ihram, maka tidak boleh menggauli istrinya, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah apabila hendak melakukan ibadah haji, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari penghasilan rizki dari Rob kalian ketika melakukan ibadah haji. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, ketika terbenamnya matahari, berzikirlah kepada Allah dengan memperbanyak talbiyah atau doa di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian tentang manasik haji, dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya manusia dari Arafah, dan mohonlah ampunan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana kalian menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia, ada orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat."

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.

dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu dari hari Tasyrik 13, 14, dan 15 Zulhijjah. Barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina sesudah melontar jumroh selama 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa pula baginya, dan itu lebih afdol bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya untuk dihisab. Perbuatan orang-orang munafik.

Dan di antara manusia, dari kaum munafik, ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam.

dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan.

Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.

Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam dan amalkanlah semua perintahnya secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.

Tetapi jika kalian menyimpang dari jalan kebenaran, sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Tiada yang mereka orang-orang kafir nanti-nantikan, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Hikmah diutusnya para rasul dan cobaan bagi para pengikutnya.

Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, lalu mereka kufur terhadap ayat-ayat kami. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

dijadikan indah lezatnya kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, dan mereka menghina di antara orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan tanpa batas.

Selama 10 abad, manusia berada dalam umat yang satu, kesatuan dalam tauhid yang murni. Setelah timbulnya perselisihan terhadap tauhid, maka Allah mengutus para nabi dan rasul yang diawali dengan Nuh sebagai pemberi kabar gembira dengan surga sebagai balasan bagi orang yang taat kepada Allah, dan pemberi peringatan dengan neraka sebagai balasan bagi orang yang kufur kepadanya. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi hidayah bagi orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.

0: Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan dan musibah sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh kefakiran dan penyakit, serta digoncangkan hati mereka dengan berbagai macam ketakutan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

0: Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu tentang jenis harta apa yang harus mereka infakan dan kepada siapa harus diberikan. Jawablah, apa saja harta yang kalian infakan, hendaklah diberikan terlebih dahulu kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hukum perang dalam Islam.
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم

diwajibkan atas kalian berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa yang baik dan yang buruk bagi kalian, sedang kalian tidak mengetahuinya.

Mereka, orang-orang musyrik, bertanya kepada kamu tentang berperang pada bulan haram yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Katakan kepada mereka, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi perlakuan orang-orang musyrik yang menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, kekufuran mereka kepada Allah, menghalangi manusia memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduknya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya dari sekitarnya, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada peperangan yang dilakukan sahabat di bulan haram. Dan fitnah kekufuran lebih besar dosanya daripada peperangan yang sahabat lakukan pada bulan haram. Mereka kaum kafir tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang hancur lebur amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal.

beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khamr, judi, harta yang dinafkahkan, dan pemeliharaan anak yatim.

0: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, infakkanlah harta yang lebih dari kebutuhan kalian. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, supaya kalian berfikir apa yang bermanfaat bagi kalian.
1: Fid dunya wal akhirah.

untuk di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya kepada kalian tentang mengurus harta dan kebutuhan anak yatim. Katakanlah, mengurus kebutuhan mereka adalah perbuatan baik. Dan jika kalian bercampur dengan mereka dalam penghidupan dan harta, maka perlakukanlah mereka seperti saudara kalian. Dan Allah mengetahui orang yang menghendaki kerusakan dengan memakan harta anak yatim, daripada yang mengadakan perbaikan dengan mengurus mereka secara baik. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian, dan penyusuan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Mereka mengajak orang yang bergaul dengan mereka ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, darah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, jauhilah untuk melakukan jima dengan wanita di masa haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka untuk berjima, sampai mereka suci dari haidnya dan mandi. Apabila mereka telah bersuci dengan mandi, maka datangilah mereka itu di tempat keluarnya anak yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Istri-istri kalian ibarat lahan bagi kalian untuk bercocok tanam, yaitu menaburkan air mani di dalamnya, kemudian melahirkan anak. Maka datangilah lahan bercocok tanam kalian itu dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, takwa, dan mengadakan perbaikan di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Kepada orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, diberi tangguh selama 4 bulan untuk menentukan pilihan antara kembali ke istrinya atau talak. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wanita-wanita yang ditalak wajib menahan dirinya untuk tidak melakukan akad nikah dengan suami yang baru selama 3 kali haid untuk memastikan rahimnya kosong. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya dari haid atau kehamilan. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya yang pertama lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka, para suami, menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak terhadap suaminya sesuai dengan kewajibannya terhadap suami menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya dalam memimpin rumah tangga, mencari nafkah, dan yang lainnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

talak yang dapat dirujuk itu sebanyak 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian para suami mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah dari kewajiban suami istri. Jika kalian khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang mahar yang dibayar oleh istri sebagai permintaan tolak. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Kemudian jika si suami mentalaknya setelah melakukan dua kali talak, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sampai ia menikah dan berjima dengan suami yang lain dengan akad yang sah tanpa ada manipulasi. Kemudian jika suami yang kedua itu menceraikannya dan selesai masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk menikah dengan akad dan mahar yang baru. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.

apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, sampai mereka selesai masa iddahnya. Janganlah kalian rujuk kepada mereka, kemudian kalian ceraikan lagi, yang dapat membahayakan mereka, supaya masa iddahnya menjadi lama, maka kalian telah menyakitinya. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan, dan ingatlah, atau syukurilah nikmat Allah pada kalian, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apabila kalian mentalak istri-istri kalian di bawah 3 kali, lalu habis masa iddahnya tanpa dirujuk kembali, maka janganlah kalian para wali menghalangi mereka, kaum wanita, untuk menikah lagi dengan suaminya yang lama apabila mereka saling ridho dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian di antara kalian. Itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih. Allah Maha mengetahui mana yang lebih baik, sedang kalian tidak mengetahui.

dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah kepada istrinya yang dicerai dan sedang menyusui, memberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu membuat kemadharatan kepada sang ayah dengan mengatasnamakan anaknya. Demikian juga seorang ayah tidak boleh membuat kemadharatan bagi sang ibu dengan mengatasnamakan anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun setelah ayah bayi itu meninggal, berkewajiban demikian, yaitu membiayai mantan istrinya dan anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan, serta tidak membahayakan si bayi, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.

orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menahan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari tanpa berhias dan keluar rumah atau menikah. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi kalian para wali membiarkan mereka berhias agar mencari pasangan untuk diri mereka menurut cara yang sesuai syariat. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat.

Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-wanita yang menjalani masa idahnya dengan sindiran tanpa terang-terangan, atau kalian menyembunyikan keinginan menikahi mereka dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian tidak sabar akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan perjanjian nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk mengadakan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mencampuri mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian, yakni mantan suami, memberikan suatu pemberian harta kepada mereka mantan istri setelah mentalaknya. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang sepantasnya, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan setengah mahar yang ada pada kalian. Atau mahar yang ada pada mereka dimaafkan oleh kalian yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan dari kalian berdua itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian kerjakan. Kewajiban mengerjakan sholat, sekalipun dalam keadaan takut.

Peliharalah sholat lima waktu tepat pada waktunya secara berjamaah, dan khususnya sholat wusta, yaitu sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk.

Jika kalian dalam keadaan takut bahaya dari musuh, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah, yaitu sholatlah dengan sempurna, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Wasiat untuk istri dan pemberian suami kepada istrinya yang dicerai.

Orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya dan tidak disuruh meninggalkan rumahnya. Akan tetapi jika mereka sendiri yang memilih meninggalkan rumah, maka tidak ada dosa bagi kalian, yakni wali atau ahli waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang layak terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat ini telah dihapus atau dinasakh dengan surat Al-Baqarah ayat 234 dan ayat waris.

bagi wanita-wanita yang diceraikan, mereka mendapat hak berupa pemberian harta dari mantan suami mereka dengan cara yang pantas, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya atau hukum-hukum-Nya supaya kalian memahaminya. Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah.

Tahukah kamu kisah orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati dari wabah ta'un? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kalian." Maka mereka mati secara serempak sebagai hukuman karena mereka lari dari takdir Allah. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali setelah mati beberapa saat. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

dan berperanglah kalian di jalan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Siapakah yang mau memberi pinjaman dengan berinfak di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahala dan harta baginya dengan kelipatan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanyalah kalian dikembalikan.

tidak tahukah kamu kisah tentang pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Boleh jadi jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian menjadi pengecut hingga lari atau tidak mau berperang." Mereka pun menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari tanah kami dan anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Nabi mereka mengatakan kepada mereka, kaum Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi seorang raja bagi kalian, sebagaimana permintaan kalian. Mereka menjawab, bagaimana Talut dapat memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sementara ia tidak memiliki harta yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai raja bagi kalian dan telah menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui.

Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya tanda keberkahan kerajaannya adalah kembalinya peti kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rob kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yaitu berupa tongkat dan sohifah atau lembaran Taurat yang diterima Nabi Musa. Peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman."

Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya yang berjumlah 80.000 orang, ia pun berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai yang berada di antara Palestina dan Yordan. Maka siapa di antara kalian yang meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan jangan pergi bersamaku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali secakup tangan saja, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka, sebanyak 76.000 orang, meminumnya, kecuali sedikit saja di antara mereka, yaitu sebanyak 4.000 orang yang tidak meminumnya. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, mengingatkan saudaranya, "Berapa banyak golongan yang sedikit dan mereka bersabar dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak, mereka pun, yakni Talut dan tentaranya, berdoa, "Ya Rob kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir."

Maka tentara Thalut dapat mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud kerajaan dan ilmu sesudah meninggalnya Thalut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Dan seandainya Allah tidak mencegah keganasan yang dilakukan sebagian manusia yang kafir dan bermaksiat dengan sebagian manusia yang lain, yakni manusia-manusia yang beriman, pasti rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada alam semesta.

Itu adalah ayat-ayat dari Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Para Rasul dan Kekuasaan Allah. Keistimewaan dan perbedaan derajat para Rasul.

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung dengan Dia, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam

0: شَفَاعَةً ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi yang menolong kalian dari azab Allah. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat Kursi.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dari perkara-perkara yang akan datang, dan di belakang mereka dari perkara-perkara yang telah lalu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Luasnya kursi, yaitu tempat berpijak kedua telapak kaki Allah, meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.
0: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukhul tali yang amat kuat, yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran kepada cahaya keimanan. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada gelapnya kekafiran. Mereka itulah adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Robnya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kerajaan, sehingga ia berlaku angkuh seraya berkata kepada Ibrahim, "Siapa Robmu?" Maka Ibrahim pun menjawab, "Robku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan." Raja itu berkata, "Saya pun dapat menghidupkan dengan membiarkan hidup orang yang saya kehendaki dan mematikan orang yang ingin saya bunuh." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia pun menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim pun menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku lebih yakin dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit 1 bagian dari bagian-bagian burung itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Maka Ibrahim pun melakukannya, dan burung itu datang dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Menafkahkan harta di jalan Allah.

perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Orang yang berbuat seperti itu sama dengan orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian. Maka perumpamaan orang yang berbuat seperti itu ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Lalu batu itu menjadi bersih dari tanah. Mereka tidak berkuasa sedikit pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: طلق والله بما تعملون بصير.
1: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keriduan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat.

Adakah salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dalam kebun itu ia mempunyai segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada hari itu, sedang ia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil yang butuh kepada kebun itu. Tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah perumpamaan orang yang tidak ikhlas karena Allah dalam berinfak. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian memikirkannya.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menafkahkan dari harta yang buruk itu, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya karena begitu buruknya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian berupa kefakiran ketika kalian ingin berinfak dan menyuruh kalian berbuat keburukan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untuk infak yang kalian keluarkan dengan ampunannya dan karunia rizki yang luas. Dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui.

Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

apa saja yang kalian nafkahkan, atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasannya. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim.

0: أَوْلِيَائِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Wahai Muhammad, kamu tidak bertanggung jawab untuk menjadikan mereka mendapat hidayah. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu, melainkan karena mengharap wajah Allah semata. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, dan sedikit pun kalian tidak akan dizalimi atau dirugikan.

berinfaklah kepada orang-orang fakir, dikarenakan mereka sibuk berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak sempat mencari nafkah di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka memelihara diri mereka dari meminta-minta. Kalian dapat mengenali mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang lain dengan cara memaksa. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Hukum riba.

Orang-orang yang memakan dan membantu dalam praktek riba, mereka tidak dapat berdiri di akhirat kelak dari kuburan mereka, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, kemudian ia berhenti dari mengambil riba dan bertaubat, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali mengambil riba serta tidak mau bertaubat, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Allah menghilangkan keberkahan harta riba dan menyuburkan harta orang yang bersedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, lagi selalu berbuat dosa.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum diambil jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian, dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba tersebut, maka bagi kalian harta pokok kalian, dan kalian tidak menzalimi dengan mengambil harta tambahan, dan tidak pula terzalimi dengan dikurangi dari harta pokok kalian.

Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia memiliki kelapangan dalam rezekinya dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang. Itu lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat, jika kalian mengetahui keutamaannya.

Dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari kiamat, yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Kesaksian dalam muamalah.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah hutang itu agar tidak terjadi perselisihan. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengditekan apa yang akan dituliskan itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kalian merasa bosan menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan tentang kadar hutang. Tulislah hutang kalian itu, kecuali jika transaksi itu jual beli tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kalian melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan atau gadai yang dipegang oleh yang berpiutang sampai ia membayar hutangnya. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pujian Allah terhadap para mukminin dan doa mereka.

kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah mengetahuinya dan akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, "Kami beriman kepada semua rasul, tanpa membeda-bedakan antara seorang rasul pun dari rasul-rasulnya." Dan mereka mengatakan, "Kami mendengar perintahmu, dan kami pun mentaatinya." Mereka berdoa, "Ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali."

0: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari keburukannya yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
1: Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami. Dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

Kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Bukti cinta kepada Allah.

0: katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabb pun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman, dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian, sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Karena itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Milah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Islam." Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih.

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya.

tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah. Akan tetapi ia seharusnya berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya.

Dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan. Apakah pantas ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Janji para nabi Allah tentang kenabian Muhammad.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

0: Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.
1: Ulang.

mereka kekal di dalamnya, tidaklah diringankan siksaan bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan.

semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah millah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman.

Bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.
1: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.

dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, maka sekali-kali amalan mereka tidak akan pernah disia-siakan, bahkan mereka akan diberi pahala. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadzaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَادَ

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari kalian, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, ingin mundur dari peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

0: Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikitpun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka. Atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang gugur di antara kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh.

Dan sesungguhnya kalian kaum mukminin, sebelum perang Uhud mengharapkan bertemu musuh untuk memperoleh mati syahid, sebagaimana saudara kalian yang gugur di perang Badar. Sekarang, sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

tidak ada doa orang-orang yang sabar, melainkan ucapan Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah kaki kami supaya tidak lari dari peperangan, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: akan kami tancapkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang mencekam, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bukti yang nyata dari Allah. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْرُونَ

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izinnya, hingga semangat jihad kalian lemah, dan kalian para pemanah berselisih apakah turun mengambil ghanimah atau tetap di tempat, dan mendurhakai perintah Rasul ketika ia mengatakan, jangan beranjak dari tempat memanah sebelum peperangan selesai, sesudah Allah memperlihatkan kemenangan kepada kalian. Di antara kalian ada orang yang menghendaki harta dunia, yaitu ghanimah, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki pahala akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Dan sesungguhnya Allah telah mengetahui taubat kalian, sehingga memaafkan kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

Ingatlah ketika kalian lari dari peperangan Uhud karena ketakutan dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasulullah tetap teguh di medan peperangan, memanggil-manggil kalian dari belakang seraya berkata, "Kembali wahai sahabatku," dan kalian tidak menoleh dan tidak mendengar. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan berupa kekalahan di atas kesedihan tentang berita terbunuhnya Nabi, supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kalian berupa ghanimah dan kemenangan, dan terhadap apa yang menimpa kalian berupa ketakutan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Kemudian setelah kalian berduka cita dalam perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedang segolongan lain dari kaum munafik telah diliputi ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berkata, apakah kita boleh memilih untuk tidak ikut dalam peperangan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka suatu penyesalan yang tidak mereka tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya kita tidak ikut serta dalam peperangan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati syahid akan keluar juga ke tempat mereka gugur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati.

Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian pada hari perang Uhud, ketika dua pasukan saling bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari penghidupan atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.

Dan sungguh jika kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

karena disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

0: Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian dan tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.

Apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan di perang Uhud. Maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau jadilah penolong kami. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.

janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki.

Mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
1: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
0: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka." Maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

Maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

0: Yukuh.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti rasul?"

Jika kalian mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Padahal mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, kitab Zabur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: kalian pasti akan diuji dengan harta-harta dan jiwa kalian, dan kalian benar-benar akan mendengar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak lagi menyakitkan. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling utama.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil, yaitu hendaklah kalian menjelaskan kitab itu kepada umat manusia.